0: sebagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
4: لتقوية العلاقة كل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
2: أنا أترجم قليلاً beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
3: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
5: Menteri luar negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur, serta sektor peternakan yang cukup besar.
3: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
8: Oke, terima kasih, saya Kompol Rismanto.
9: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
8: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
9: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
10: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ini ada transportasinya sendiri.
9: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
11: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau pengen berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
7: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
6: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyara Puluh Jololi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 1. Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, pukul 8 juga ibadah Minggu nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya kembali lagi informasi kami hadirkan untuk pendengar, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kali ini juga informasinya ya, untuk KFI ini akan bawa lantai parket standar internasional ke Super Cup 2026. Kompetisi Futsal Indonesia ataupun KFI menorehkan sejarah baru dengan menggunakan material lantai parket ataupun sportwood flooring, dan ini terjadi pertama kalinya di ajang Super Cup 2026, menggeser standar interlock dan karpet vinil yang selama ini digunakan untuk pro futsal. Bahkan spesifik parket ini juga digunakan di Super Cup persis dengan yang digunakan di AFC Futsal Asian Cup awal tahun ini. Selain itu juga pendengar, selain keunggulan teknis, manuver ini juga dirancang untuk mendongkrak nilai komersial kompetisi melalui kualitas penyiaran. Penggunaan lantai parket ini juga menjadi bukti komitmen KFI dalam meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Investasi infrastruktur juga menjadi langkah penting untuk kemajuan futsal nasional, pendengar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus

0: membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, mari kita mau naikkan.

0: Mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi ini. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
1: Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita untuk kita menyembah, memuji, kita membawa segala pujian yang terbaik hanya bagi Allah kita Yesus Kristus. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengagumi Engkau Tuhan.

0: Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, sembah hanya layak bagi namamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau siap memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap menyembah dan memuji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita mau bermazmur buat Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan 11, kita membaca secara silih berganti seperti biasa. Judul perikopnya berjudul Hormatilah Tuhan dan Taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
1: Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi Dia.
0: Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.
1: Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaan-Nya.
0: Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya.
1: Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
0: Apa nih? Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. 9.
1: Pada waktu nenek moyangku mencobai aku, memuji aku, padahal mereka melihat perbuatan.
0: 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesak hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Haleluya, demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersuka cita, bersorak-sorai memuji Tuhan. Seperti di dalam ayat yang pertama, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, sebab Dia gunung batu dan keselamatan kita. Sepakat bilang amin. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu, kita bersuka cita pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.

0: Ibu. Yakin Bapak Ibu adalah pemenang Kristus? Amin.
1: Amin.
0: Hidup kita diselamatkan.

Bapak Ibu, kasih tos kanan kirinya dong, katakan kita pemenangnya Kristus. Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita untuk tenang, fokus pada jiwa kita. Dan saya mau mengajak para pendengar setia RRI yang masih setia mendengar siaran pada pagi hari ini, kita mau fokus, mau tenang untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Allah Immanuel, Tuhan Yesus, Kau sahabat setia kami. Engkau selalu hadir di setiap langkah hidup kami. Kehadiran-Mu membuat hidup kami berarti, Tuhan, di setiap jalan hari-hari yang kami lalui. Kami mau nyanyi, Tuhan, pujian ini dari dalam hati kami. Dengan sungguh-sungguh kami mau katakan kepada Tuhan,

Bapak Ibu dan jemaat Tuhan serta pendengar RRI dimanapun berada, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Biarlah kiranya Raja di atas segala raja, Dialah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Kiranya Tuhan terus menopang, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Engkau sampai kepada tujuan di mana Allah menghendaki kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara pada pagi hari ini, menguatkan, meneguhkan, dan memberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian di dalam dunia ini. Supaya jiwaku tenang, hatiku bergembira, karena Yesus Kristus, Dia menyertai kami, Immanuel. Tuhan menolong dan memberkati kami, supaya kami dimampukan untuk terus hidup bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi buat kita semua, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa tenang, dia akan merasa damai ketika dia berada di gendongan seorang ibunya. Karena apa saudara? Anak kecil dia akan tenang, dia akan nyaman ketika ada di tangan orang tuanya. Berbeda dengan anak kecil yang mungkin tidak terbiasa dipegang oleh orang lain, maka dia akan menangis dan memberontak. Kenapa demikian? Karena anak ini dia sudah mengenal, dia sudah mengerti, dia sudah merasakan sentuhan ibunya, sentuhan bapaknya, sehingga dia merasa nyaman dan tenang. Demikian juga seharusnya hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Seharusnya di dalam hidup kita, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Allah, ketika kita tinggal dan diam di dalam hadirat Tuhan, maka akan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada ketenangan jiwa yang kita alami karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Demikian juga sebagaimana anak kecil yang ada di pangkuan ibunya, dia akan merasa damai dan tenang. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kita akan membaca firman Tuhan, kita membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 19 sampai dengan 22 dan nanti akan diloncat dengan 30 dan 31. Saya akan membaca buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-19
sampai 22 dan 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengeluarkan tangannya atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguatkan air laut dengan perantara angin timur yang keras sehingga membuat itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air.

perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Puji Tuhan, berbahagialah saudara dan kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Kristus Yesus, tetapi tidak semua orang yang percaya, kehidupan sehari-harinya mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu tema pada pagi hari ini adalah berjalan bersama Tuhan yang hidup. Sekali lagi saya sampaikan kepada pendengar RRI dan kita semua, berjalan bersama Tuhan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di antara orang-orang Kristen ini, apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan? Banyak orang-orang Kristen yang mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ciri orang yang berjalan bersama Tuhan, dia akan merasa tenang, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan, dan tidak ada rasa takut di dalam orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jikalau kita mengatakan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi di dalam diri kita tidak ada damai sejahtera, yang ada adalah ketakutan-ketakutan yang selalu menghantui pikiran kita, yang selalu memenuhi hati kita, maka itu artinya saudara dan saya tidak berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi saudara berjalan sendiri. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan mengikuti apa kata Tuhan dan kemana Tuhan menuntun langkah kita, dia akan berjalan bersama. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang seringkali justru dia berjalan dan Tuhan disuruh mengikuti kita. Itulah sebabnya banyak di antara orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam ketakutan, yang masih hidup di dalam kekhawatiran, yang masih hidup dengan tidak ada pengharapan. Situasi dunia dan kondisi bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan negara sedang mengalami defisit anggaran. Di seluruh pemerintah daerah saat ini, baik provinsi maupun kabupaten, semua sedang mengencangkan ikat pinggang. Dan mereka sudah mulai memotong berbagai anggaran-anggaran yang tidak penting untuk mereka mampu mempertahankan daerah dan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat akan dikurangi. Situasi ini tentu tidak mudah bagi kita. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin katakan kepada kita bahwa hidup kita orang-orang Kristen, hidup kita orang-orang percaya, tidak tergantung kepada situasi dan kondisi apapun. Amin, Bapak Ibu. Kalau hidupmu masih tergantung kepada keadaan ekonomimu, masih tergantung kepada usahamu, masih tergantung kepada pekerjaanmu, masih tergantung pada kondisi

0: jihad di mana saudara dan kita tinggal, itu artinya saudara tidak hidup dan berjalan di dalam Tuhan. Kita akan membahas hal yang sangat penting, pengalaman yang sangat luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel, di mana pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dengan mengutus Musa untuk mengambil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama mereka diperbudak dan keluar untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Maka dalam perjalanan mereka ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa sehingga membuat bangsa ini seakan-akan sudah tidak percaya dengan mukjizat yang mereka alami di Mesir. Poin penting yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah, saya ingin membaca di dalam pasal yang ke-14 ayat 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara perhatikan, bisa ditayangkan di situ. Ayat yang ke-10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan, poin penting pertama yang ingin kita renungkan adalah berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan berperang memimpin kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan ada pembelaan yang dilakukan oleh Allah. Menarik dalam kisah ini, di mana bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara-tentara Fir'aun. Dan tibalah mereka di ujung laut yang namanya Laut Merah atau Laut Tiberau, di mana mereka tidak ada jalan lagi untuk mereka keluar karena di depan mereka itu laut yang luas. Sehingga bangsa ini dia bersungut-sungut. Dia marah kepada Musa. Dia berkata, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, padahal bangsa Israel mereka telah melihat mukjizat. Ada 10 mukjizat yang dibuat oleh Musa, di mana tongkat bisa menjadi ular. Sungai Nil bisa merah. Bahkan mujizat yang terakhir, anak sulung orang Mesir meninggal. Tetapi saudara perhatikan, pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Allah, pada saat mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, mereka ketakutan dan mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya dengan Musa dan mereka marah terhadap Musa. Saudara, ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka berjalan bersama dengan Allah, dituntun oleh Tuhan, mereka melihat banyak mujizat yang luar biasa, tetapi mereka tidak percaya kepada Allah dan mereka tidak percaya kepada Musa. Dengan cara mereka bersungut-sungut, mereka menyesal, bangsa Israel, mereka putus asa dan menyesal, kenapa Musa mengeluarkan mereka dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengaku diri, saya hidup di dalam Tuhan, saya hidup bersama dengan Tuhan, saya sering berdoa, saya sering membaca Alkitab, saya sering melayani Tuhan. Tapi pada saat ada sesuatu yang secara logika dan pikiran kita seperti tidak ada jalan keluar, seringkali kita justru tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi justru seringkali kita bersungut-sungut. Dan banyak orang yang sudah kecewa dengan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Aku sudah melayani Engkau, aku sudah berbuat baik buat Engkau, tetapi apakah ini balasanmu? Kenapa Engkau izinkan kami menderita sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Saya ingin katakan kepada kita, tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama dengan Tuhan. Buktinya bangsa Israel, dia sudah melihat mujizat, dia sudah melihat pertolongan Tuhan, dia sudah melihat dengan mata mereka bagaimana Allah menyertai. Tapi pada saat dia berada dalam titik yang sulit, dia menyesal, dia bersungut-sungut, dia kecewa, dia putus asa. Orang yang bersungut-sungut, orang yang kecewa, orang yang putus asa, orang yang menyesal, ini adalah tanda dan ciri orang yang tidak hidup di dalam Tuhan dan orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika Musa yang tahu bahwa Musa hidup di dalam Tuhan, bahwa Musa tahu bahwa dia dipimpin oleh Allah dan perjalanannya disertai oleh Tuhan, Musa memberikan kekuatan kepada umatnya. Dia berkata, tetapi kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara perhatikan ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Betapa Musa memberikan kekuatan dan pengharapan kepada bangsa Israel yang tidak percaya dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bangsa Israel ini menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata mereka masih meragukan Allah. Saya ingin katakan kepada kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika saudara hidup dan berjalan di dalam Tuhan, Jangan takut. Apa Bapak Ibu? Jangan takut. Kasih tahu kanan kiri. Jangan takut. Anak-anak muda, jangan takut dengan masa mudamu. Jangan takut dengan masa depanmu. Orang tua, jangan takut dengan anak-anakmu. Jangan takut dengan keluargamu. Karena kita tidak pernah hidup di dalam ketakutan. Karena kita sudah merdeka. Roh Allah telah memerdekakan kita. Roh Allah telah membebaskan kita. Roh Allah telah melepaskan kita dari ketakutan. Karena itu kalau saudara orang-orang percaya, tapi masih hidup dalam ketakutan, masih hidup di dalam kekhawatiran, masih hidup dalam ketidakpastian, berarti saudara tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan ekonomi saat ini yang sangat tidak mudah? Kita tidak peduli dengan ekonomi. Kita tidak peduli dengan dunia ini. Bahkan ada pujian yang mengatakan sekalipun gunung-gunung ini bergoncang, langit ini runtuh, tetapi dia tetap memuji-muji Tuhan. Jadi kalau saudara orang-orang Kristen masih hidup dalam ketakutan, dalam ketidakpastian, dalam keputusasaan, itu artinya saudara hanya menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Anak-anak muda, kalau kamu sudah bekerja keras, kamu sudah menyiapkan dirimu dengan baik, kamu sudah mengasah segala talenta dan karunia dengan baik, kamu sudah memperlengkapi dirimu dengan baik, jangan pernah takut dengan masa depanmu. Serahkan masa mudamu, serahkan masa depanmu dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah melatih diri, tidak pernah bersandar kepada Tuhan, tidak pernah melatih diri dengan baik, saudara gak akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya apa yang dikatakan Musa itu adalah pengharapan bagi bangsa Israel dan bagi kita. Jadi mari kita jangan takut terhadap apapun, termasuk terhadap sakit, penyakit, bahkan kematian. Karena kalau ketakutan itu menguasai kita, itulah yang akan membuat kita tidak berdaya. Jadi Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau Tuhan sudah mau menolong kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menutup pintu kalau Tuhan sudah membuka pintu. Tetapi kalau Tuhan belum membuka pintu, kamu dobrak pun dia gak akan terbuka. Poin penting bagi kita bahwa pertama, berjalan bersama Tuhan, dia akan berperang membela kita. Yang kedua, yang penting bagi kita adalah di dalam Keluaran 14 ayat 19 sampai 22 dan 30-31 dikatakan demikian, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga satu didapatkan mendapati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tengah kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir dan orang Israel melihat orang Mesir mati terantara di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa berjalan bersama Tuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 19 dan di luar ataupun di halaman RLPP RRI juga nih masih berlangsung ya pengundian donor press jalan sehat, lalu juga cek kesehatan, donor darah ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang mau bikin paspor juga boleh dipersilahkan. Jangan lupa juga lomba mewarnai nanti akan dilaksanakan di pukul 15 waktu 15:30 waktu Indonesia Barat ya. Terus juga nanti malam ada lagi penampilan-penampilan juga pendengar. Ya, kembali lagi informasi kami hadirkan dari rri.co.id di mana kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokrat Kongo ataupun RD Kongo ini sudah melampaui 7.000 kasus dengan hampir 3.400 kematian dilaporkan. Data tersebut juga di mana laporan situasi pemerintahan pada hari Jumat, dan kami kutip dari Xinhua bahwa ternyata pada hari Kamis otoritas kesehatan mencatat ada 7.022 kasus terkonfirmasi, 3.398 kematian. Tingkat kematian kasus Ebola mencapai 48,4%, sementara 1.671 pasien telah dinyatakan sembuh. Wabah ini juga telah mempengaruhi 62 zona kesehatan yang tersebar di 7 provinsi RD Kongo, dan saat juga Sub-Ubangi tidak berbatasan dengan 6 provinsi yang sebelumnya juga telah melaporkan kasus Ebola ke enam provinsi tersebut. Maksud saya ada Turi, Kivu Utara, Kivu Selatan, Haut, Uelele, Tosopo, dan Basuele. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan tentunya juga nanti kita kembali lagi akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini masih di Bangka Belitung pagi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.9. Pendengar, Bapanas tindak lanjuti dugaan pungutan bantuan pangan beras. Iya pendengar, Bapanas yaitu Badan Pangan Nasional akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dan penyaluran bantuan pangan beras. Bapanas ini juga menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat secara utuh tanpa potongan apapun. Bahkan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rahmi, juga mengatakan pungutan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Dan ini termasuk dalam pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran bangunan. Iya, dan pendengar, Rahmi juga meminta seluruh jajaran di daerah termasuk pendamping, aparat desa, dan petugas penyaluran tidak melakukan pungutan. Baik, pendengar, kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.9.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan kembali informasi untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Kalau tadi pendengar terkait dengan tindak lanjutan dugaan pungutan bantuan Bapang ya, Badan Pangan, dan tentunya juga untuk Bapang ini tidak ada sama sekali pungutan ya. Jadi kalaupun ada aduan seperti itu, nah ini juga patut diperhatikan, dan tentunya Bapang ini sama sekali tidak ada pungutan apapun pendengar. Ya, dan kali ini juga kita kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, kali ini dari RRI.co.id.

Di sungai lihat pendengar, 2 ton beras SPHP ini terjual di pasar murah RRI Fest. Ya pendengar, hampir 2 ton beras 5 kg jenis SPHP habis terjual dalam kegiatan pasar murah RRI Fest di halaman RRI Sungai Lihat pada hari Sabtu. Beras SPHP kerjasama dengan Bulog Cabang Bangka dijual relatif murah dari harga yang ada di pasaran, itu Rp59.000 per 5 kg. Ketua Pelaksana RRI Fest Dimas menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan dipersembahkan untuk masyarakat, tidak lepas dari dukungan para sponsor mitra RRI untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik pendengar, itu dia informasinya. Dan untuk Anda juga mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga pendengar ya, kali ini kita akan hadirkan informasinya nanti. Namun kali ini ada satu koleksi musiknya dari Kaliput ya, Left and Right menemani Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dirk, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Bangga Blitzung siang bersama Rita Kurniawan menemani Anda hingga nanti berakhir pendengar kebersamaan kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas menemani Anda, dan kita informasikan pendengar di RRI Sungalit masih dalam rangkaian hari Ulta RRI, ada rangkaian RRI Fest 2026, dan hari ini hari terakhir dan akan ditutup malam nanti. Jadi untuk Anda yang belum datang bisa datang ya, dan malam nanti akan ada penutupan, ada penampilan-penampilan yang akan dihadirkan, dan tentunya Bazar UMKM masih juga hadir ya di halaman RRI Sungaliat. Pendengar Pro 1, nikmati pilihan musik dan juga beberapa informasi yang sudah kami siapkan dari meja tugas. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah,

Manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Dan yang pastinya pendengar, kita masih hadirkan untuk Anda. Kali ini ada informasi untuk Anda, di mana pendengar, hari ini 13 September ternyata diperingati sebagai Hari Programmer ya. Dan ini untuk mengapresiasi programmer dan pengembang perangkat lunak di berbagai bidang, dan peringatan ini sendiri menyoroti peran mereka di balik aplikasi, situs web, sistem digital hingga kecerdasan buatan. Dilansir dari National Today, tanggal ini dipilih dan merupakan hari ke-256 dalam kalender tahunan biasa. Dan tentunya arti ini sendiri ya, karena dalam satu byte dalam komputer terdiri atas 8 byte. Sistem itu memungkinkan satu byte mereferensasikan 256 nilai berbeda, mulai 0 hingga 255. Dan tentunya kalau berbicara sejarahnya sendiri ya pendengar, gagasan Hari Programmer ini mulai berkembang di komunitas teknologi Rusia di awal dekade 2000-an, di mana pada 2002 Valentin Bolt dan Michael Cherviakov menggalang dukungan untuk menetapkan hari khusus programmer. Keduanya bekerja di paralel teknologis dan mendorong pemerintah Rusia memberikan penghargaan terhadap profesi tersebut, dan usulan itu kemudian berkembang menjadi agenda resmi setelah memperoleh perhatian lebih luas. Dan tentunya pendengar, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menandatangani keputusan mengenai Hari Programmer di 11 September, dan keputusan itu menetapkan peringatan berlangsung setiap hari ke-256 dalam kalender tahunan. Dan Rusia kemudian menjadi negara secara resmi menetapkan Hari Programmer sebagai peringatan profesional. Komunitas teknologi berbagai negara ikut merayakannya, meski tidak semuanya menjadikan itu sebagai hari libur resmi. Baik mendengar, masih menemani Anda, kita masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya.

0: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reeves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definil de hoy como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.
2: Kita mulai liga ini Ori langsung lawannya yang peringkat 2 sesuatu dan kita lihat dari peringkat-peringkatnya itu ya sebanding yang peringkat 1 sesuatu. Ya, sekarang sebenarnya berpikir jika kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama liga berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League pendengar, strategi Zegomes sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zegomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zegomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih bersama Pro1, mendengar di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Kita masih menemani Anda dengan ragam musik dan juga informasinya. Pukul 11:35, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam sajian musik dan juga informasi menemani Anda hingga pukul 11:55. Nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu sholat zuhur Kota Sungai dan sekitarnya. Baik pendengar, masih bersama di 96.4 FM, kita dengarkan pilihan musiknya.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali

0: Di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Saya masih hadir menemani Anda dengan berbagai informasi-informasinya pendengar. Kita akan coba hadirkan untuk Anda kali ini informasi ya di portal beri kami di rri.co.id, di mana pendengar informasi dari lifestyle-nya saya pilihkan untuk Anda, di mana kali ini ada informasi pendengar ya, seberapa bahaya gigi berlubang jika dibiarkan. Ya pendengar, gigi berlubang sering dianggap ringan karena umumnya hanya menular nyeri dan tidak nyaman. Namun infeksi dibiarkan dapat menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan. Gigi berlubang atau karies terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap, dan kerusakan ini bisa mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Infeksi mencapai bagian dalam gigi dapat menjadi abses atau kumpulan nanah serta infeksus bakteri. Abses dapat menyebar ke jaringan lunak sekalipun termasuk area wajah dan leher. Itu informasi untuk Anda. Pukul 11.55 menit, pendengar, kita akan dengarkan kumandangan sanzur untuk Tusulazur Kota Sungai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Anda masih bersama kami Pendengar Perawasan tuh. Kita menghadirkan untuk Anda mengenal lebih dekat ya. Chris Patti telah menyesal satu lagu kita hadirkan untuk Anda. Pendengar, Chris Patti ini dibentuk di tahun 2003 ya di Jakarta, tepatnya 22 April. Dan pendiri pertamanya oleh 4 mahasiswa Institut Musik Indonesia itu Arif Morada, Dodi Badai, Holo atau Badai, kemudian Andika dan Antosius Suryoto Anton. Vokalis pertamanya ada Indra Samuel Simorangkir atau Semi, bergabung sebagai vokalis di April 2003. Dan Chris Patti sendiri ini merupakan gabungan kata Chris Senjata Ampuh dan Patti, jabatan penting di kerajaan, yang dianalogikan sebagai musik mereka sebagai senjata untuk melahirkan karya terbaik yang universal. Album perdana mereka dirilis dengan tajuk Kejujuran Hati di tahun 2005 yang langsung sukses besar pendengar, juga meraih penghargaan platinum. Lagu hits dari album ini Kejujuran Hati, Cinta Putih dan lagu Rindu. Dirilis album Kenyataan Perasaan di tahun 2007 dengan lagu populer Mengenangmu Tapi Bukan Aku dan Untuk Pertama Kali. Pergantian vokalis sepeninggal Semi, posisi vokalis kemudian digantikan oleh Fandi Santoso sejak tahun 2010 hingga sekarang. Dan sang motor pencipta lagu utama Badai juga sempat keluar band Chris Patti di tahun 2016. Prestasinya sendiri meraih penghargaan sebagai duo grup pop terbaik di Emmy Awards dan juga mendapatkan penghargaan multi platinum untuk penjualan album-album awal mereka. Itu pendengar sedikit mengenal Chris Patti ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita hadirkan untuk Anda kembali dengan pilihan lagu dari Chris Patti. Pendengar, pukul 13 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Selamat ulang tahun RRI 81 Tempat Jaya.
1: Kami bersama tim unit donor darah melaksanakan mobile unit donor darah kegiatan RRI Fest.
2: Radio Republik Indonesia sengalian dengan warta berita daerah Sari Berita. Ribuan peserta menyemarakan Jalan Sehat RRI Fest 2026. Pelaksanaan donor darah dalam rangkaian kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 mendapat sambutan antusias dari peserta yang mencapai puluhan orang.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya diisi hari ini Minggu 13 September 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Ribuan peserta menyemarakan Jalan Sehat Terari Fest 2026. Ratna Gusari melaporkan.
1: Selamat ulang tahun RRI ke-81 tepat jaya.
2: Sebanyak 3.000 lebih peserta meramaikan kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 di Sungai Liat. Kegiatan jalan sehat dilepas langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Kurniawan, didampingi Kepala LPP RRI Ruli Prasetya Hadi, para undangan dan peserta lainnya. Kepala LPP RRI mengatakan kegiatan jalan sehat digelar sebagai sarana hiburan sekaligus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.
3: Ini ada pasar UMKM dan terakhir di untuk jalan sehat. Jadi kita memanfaatkan momen ini agar masyarakat bisa memanfaatkan berinteraksi terhadap usaha-usaha menengah kecil UMKM ataupun yang seniman dan budayawan bisa unjuk-unjuk kegiatannya di acara RRI Fest.
2: Sementara Kepala Dinas Pariwisata Eko Kurniawan mengatakan, pelaksanaan RRI Fest memberikan ruang yang cukup besar bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, keberadaan kegiatan seperti RRI Fest dapat menjadi momentum bagi pelaku UMKM memperkenalkan dan memasarkan produk mereka kepada masyarakat secara lebih luas.
4: Karena kegiatan ini juga melibatkan UMKM. Apapun jenis eventnya, UMKM harus jaya. Jadi kawan-kawan semua yang hadir di sini, jangan dibiarkan UMKM itu tidak laku. Mari kita belanja biar laris manis dan pulangnya tidak membawa barang-barangnya lagi, tapi membawa duit.
2: Eko berharap kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas seperti RRI Fest dapat terus digelar dan memberikan dampak positif tidak hanya dari sisi hiburan dan kesehatan, tetapi juga terhadap perekonomian masyarakat. Jalan Sehat RRI Fest 2026 Sungai Liat menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang memadukan aktivitas olahraga, hiburan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan donor darah dalam rangkaian kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 mendapat sambutan antusias dari peserta yang mencapai puluhan orang. Bu Sutopi Ahmad melaporkan.
5: Mobile unit donor darah kegiatan RRI.
6: Pelaksanaan donor darah dalam rangkaian kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 di halaman RRI Sungai Liat mendapat sambutan antusias dari peserta yang mencapai puluhan orang. Kepala Unit Donor Darah UDD Palangmerah Indonesia PMI Kabupaten Bangka, Dr. Intan menyampaikan, kegiatan donor darah merupakan kolaborasi PMI Bangka bersama RRI Sungai Liat dalam memeriahkan HUT ke-81 RRI pada tanggal 11 September kemarin.
5: Kami bersama tim unit donor darah melaksanakan mobile unit donor darah kegiatan RRI Fest yang dilaksanakan di depan halaman RRI dengan target dari pegawai internal maupun dari masyarakat sekitar yang mengikuti jalan sehat.
6: Menurutnya sebanyak 30 peserta yang ikut melakukan cek kesehatan, tetapi sekitar 27-an orang yang bisa mendonorkan darahnya. Dan ada beberapa orang yang belum bisa ikut karena berbagai halangan, yaitu darah tinggi, HB rendah, dan lain sebagainya. Ia menyebut melalui kegiatan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam aksi membantu sesama, serta memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Bangka. Bustumi Ahmad melaporkan.

0: Pemkot Pangkal Pinang buka peluang CSR untuk percepat penyediaan rumah layak huni. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Di lapangan masih sangat terbuka lebar untuk CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang membuka peluang seluas-luasnya bagi pihak swasta maupun mitra usaha untuk berkontribusi dalam membantu penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Barholomew Suwarto mengatakan, kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak. Menurutnya, persoalan rumah tidak layak huni di Pangkal Pinang masih membutuhkan perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan kolaborasi untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat.
1: Di lapangan masih sangat terbuka lebar untuk CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR, mungkin dari mitra-mitra pemerintah daerah, baik itu dari perbankan, dari BUMN, BUMD, swasta yang mau membantu masyarakat dalam hal penyediaan rumah layak huni sangat ditunggu, sangat membantu kita karena memang masih ada banyak warga Pangkal Pinang yang rumah-rumahnya perlu uluran tangan secara bersama-sama.
2: Di sisi lain, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang merupakan program pemerintah pusat juga telah berjalan di Kota Pangkal Pinang. Saat ini proses pembangunan telah berlangsung untuk sebanyak 131 unit rumah. Ia menambahkan BSPS merupakan program pemerintah pusat sementara Dinas Perkim Kota Pangkal Pinang berperan dalam mendukung proses pendataan calon penerima bantuan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap keterlibatan berbagai pihak termasuk dunia usaha, perbankan, BUMN, dan BUMD dapat semakin diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dapat ditangani secara bertahap. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Bagian protokol dan komunikasi pimpinan Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung meluncurkan portal agenda harian pimpinan daerah untuk memudahkan masyarakat memantau kegiatan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah Belitung. Kepala bagian Prokopim Sekda Kabupaten Belitung, Azari, mengatakan portal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan keterbukaan informasi publik sekaligus memberikan gambaran mengenai aktivitas pimpinan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Melalui portal ini, masyarakat maupun perangkat daerah dapat memantau jadwal dan kegiatan harian unsur pimpinan daerah yang berorientasi pada pembangunan. Azari menjelaskan portal tersebut memiliki dua pola akses, yaitu untuk masyarakat umum dan perangkat daerah. Masyarakat dapat melihat agenda pimpinan secara langsung melalui halaman depan situs web tanpa perlu melakukan login. Agenda ditampilkan meliputi kegiatan pimpinan pada hari berjalan dan hari berikutnya, khususnya agenda yang bersifat terbuka untuk publik. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengetahui kegiatan pimpinan tanpa harus menelusuri banyak menu, termasuk agenda publik yang dihadiri pimpinan dalam kegiatan massal. Menurutnya, aplikasi dibangun tanpa konsistensi dalam penggunaannya akan mengurangi manfaat sistem informasi tersebut. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, selamat siang, ada bersama Pro 1 dan kita hadir dalam program kita siang hari ini, Pro Persada ya, menemani Anda hingga nanti berakhir di celang pukul 15 waktu Indonesia Barat, hadir hingga pukul 15 dan kita menemani Anda di kebersamaan untuk hari ini. Pendengar, tentunya bersama Pro 1 mengajak Anda ingin gabung sama saya 9330108 11 7179 111 nya, dan tentunya di edisi hari ini ya, edisi Minggu di cuaca yang cukup panas untuk kota Sungai dan sekitarnya. Kita gak usah pakai tema, saya mau ngobrol aja nanti ya. Ngobrol aja kita ya. Oke, yang ingin gabung boleh 9330108 11 7179 111.

0: pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Ya, baik, pendengar Anda masih bersama Pro 1. Boleh ingin gabung bersama kami di Pro Persada untuk hari ini ya. Saya coba terima ada Mbak Julia. Halo Mbak Julia, apa kabar?
1: Ruang rindu.
0: Tuh kan masih tidur.
1: Pro Persada.
0: Iya, udah bangun berarti ya.
1: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Tak kira Anda masih tidur. Kabar baik. Oke.
1: Iya, maaf ya. Kirain tadi malam. Ternyata siang, masih siang ya.
0: Enggak apa-apa, kalau ingat suara saya kayaknya ingat malam gitu ya.
1: Iya, kalau ingat Mbak Reta nih ingat malam terus.
0: Ngantuk.
1: Jarang kalau siang itu.
0: Ngantuk bawaannya ya.
1: Iya.
0: Aduh ya.
1: Gimana nih kabar UMKM di RRI?
0: Ih, alhamdulillah. Anda tidak datang.
1: Wah, pasti banyak
0: ya
1: makanan.
0: Iya, malam ini dong datang gitu.
1: Iyalah. Ah, Julia ada tamu nih, Mbak.
0: Ada tamu, siapa tamunya?
1: Ayo tebak siapa tamunya?
0: Mbak Irwan.
1: Kok tahu sih?
0: Bener kan, Mbak Irwan kan? Kok cepet
1: iya
0: banget?
1: Iya.
0: Hah? Cepet banget Mbak Irwannya datang.
1: Iya nih, karena mau survei katanya, mau ke rumah Julia. Gak tahu rumah Julia kan, nanti kan rame-rame kami kumpul nanti. Pro 4, rombongan Pro 4, Sepradi Pro 4 itu akan kumpul di rumah Julia nanti malam.
0: Gitu, mau kemana?
1: Mau borong di RRI, cuma lihat mau itu.
0: Mau borong UMKM-nya ya, berarti
1: mau
0: ya?
1: Mau borong UMKM, ya
0: gitu.
1: Mau ini, kopi apa?
0: Kopi darat.
1: Buaya darat.
0: Mau kopi darat berarti ya.
1: Iya, kopi darat, bukan buaya darat.
0: Oke, baik, siap deh kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Julia, hari
1: apa temanya ya,
0: saya
1: Mbak?
0: Saya enggak ada tema sih sebenarnya hari ini.
1: Oh, enggak ada
0: ya
1: tema. Jadi
0: udah makan belum?
1: Udah dong.
0: Pakai apa makannya?
1: Ini Pak Irwan bawa donat nih.
0: Donat.
1: Iya, bawa donat, donat.
0: Oh, makannya pakai donat.
1: Ini ketawa.
0: Makannya pakai donat.
1: Iyalah, makan siang pakai donat.
0: Oh, makan siangnya pakai donat. Tak kirain pakai lempah darah.
1: Sesuai umur.
0: Gitu. Oh iya, jadi lembut yang enggak keras gitu ya. Iya, kalau di usia
1: Mbak Reta bisa aja deh.
0: Kalau di usia seperti itu memang makannya yang lembut-lembut, kalau keras bahaya ya. Nanti kepacul gitu ya.
1: Kata ini ngomongin kata Maya ngomongin apa? Ngomongin Bang apa? Awazezi. Ini linot itu
0: mata.
1: Apa? Itu apa ya namanya?
0: Mata linot.
1: Oh. Nginyol sutong.
0: Oh.
1: Begial kata Pak Irwan.
0: kan begial lah, menginyol sutong. Apa sih? Aku sutong apa tuh yang sutong brok kok?
1: Sutong brok.
0: Sutong yang putih tuh, ya Allah tuh keras bener. Oh iya.
1: Sutong brok. Nginyol lah saro kata Mai.
0: Nginyol deh di gigi-gigi soalnya.
1: Ini Pak, Bang, itu apa? Ini Mbak Mareta. Kata Pak Irwan,
0: apa?
1: Ada salam nih katanya. Kalau ngomong sotong, enggak usah pakai beruknya.
0: Oh, gitu. Kenapa?
1: Iya, sotong aja katanya.
0: Oh, dua binatang berarti ya.
1: Tersinggung. Tersungging nanti.
0: Enggak, itu udah dua binatang sebenarnya ya. Sutung sama beruk.
1: Iya. Sotong.
0: Beruk lagi. Iya, benar. Oke deh. Pak Irwan kok siang banget tuh ngapelnya ke situ.
1: Biar enggak repot malam.
0: Oh, biar enggak repot malam.
1: Jemputnya gitu.
0: Oh, jemputnya siang jadinya.
1: Bukan malam.
0: Oh,
1: kan kopi
0: gitu.
1: Kopi daratnya malam. Ini buaya daratnya malam.
0: Oh itu. Terus siang-siang mau ngapain? Ngantar donat?
1: Iya nih, bawa oleh-olehnya, bawa donat.
0: Bawa
1: baik
0: donat
1: ya,
0: baik Irwan. Baik banget Pak Irwan. Iya.
1: Mau nggak Mbak Retanya?
0: Enggak mau sedikit saya enggak. Maya.
1: Enggak mau sedikit ya, maunya banyak ya.
0: Iya.
1: Bila perlu, yang mentahnya aja ya.
0: Enggak mau yang mentahnya.
1: Kenapa?
0: Gak enak yang mentahnya. Kan belum digoreng. Gak enak lah yang mentah belum digoreng.
1: Oh iya benar. Enaknya itu yang udah jadi makanannya ya.
0: Iya bener. Oke nah, deh iya. Udah nanti ngobrolnya keganggu sama Pak Erwan. Jadi lagunya apa ya, nih?
1: Lagunya ini aja. Apa tadi Pak?
0: Apa?
1: Rindu di ujung waktu.
0: Rindu di ujung waktu. Dari siapa tuh kok rindu di ujung
1: Gracia.
0: Waktu?
1: Gracia.
0: Gracia apa sih?
1: Hah? Gracia Jodi.
0: Gracia Jodi. Rindu
1: Gracia.
0: Rindu di ujung waktu aja gitu ya. Mm. Rindu di ujung waktu. Oke, lah salamnya buat siapa?
1: Iya. Lagunya buat Pak Irwan ya. Mm-mm. Yang lagi datang nih. Yeah. Selamat ngopi. Selamat makan, Pak.
0: Terus dari siapa? Christina ya? Krista, Krista. Krista.
1: Gracia Jodi.
0: Oh, Gracia Jodi.
1: Uh-uh.
0: Oh, iya, Gracia Jodi. Rindu di
1: ujung
0: waktu.
1: Udah ya ada kan lagunya?
0: Rindu tak berujung. Ya, itu judulnya Rindu Tak Berujung, bukan Rindu di Ujung Waktu. Pusing saya carinya. Rindu di ujung waktu. Rindu tak berujung judulnya.
1: Judulnya beda. Oh, Rindu di Ujung Waktu ya judulnya.
0: Judulnya Rindu Tak Berujung. Oh, request iya. Julia rindu di ujung waktu gitu, enggak ada iya, waktunya.
1: Ya. Iya. Iya, benar-benar. Habisnya rekomendasi dari Pak Irwan sih, mm-hmm. Bukan dari Julia sendiri. Lagi nyinyol. Nyinyol donat.
0: Rindu Tak Berujung Gracia Jodi, boleh.
1: Iya, Gracia Jodi.
0: Digas, dibungkus, iya. dibungkus.
1: Ya, dibungkus habis ya.
0: Oke. Okay.
1: Bungkus sama donat-donatnya.
0: Iya, gas.
1: Gas. Siapa lagi ya? Jadi lupa nih.
0: Siapa lagi?
1: Pak Ramadan ya. Mm-mm. Yang ada di Sorong, terus
0: Siapa lagi?
1: Ini apa? Pak Leman ya, mm-mm. Kang Ahmad Irwan Bandung bersama Bude Suminya. Semoga berbahagialah Bu Kori sama Om Aleknya. Mm-mm. Semoga sehat selalu ya. Mm-mm. Terus untuk Mas Panji ya. Mm-mm. Suruh datang ya malam ini.
0: Mas Panji datang.
1: Mas Panji datang ya malam ini.
0: Ini Mas Panji soalnya memantau nih.
1: Kopi darat.
0: Soalnya Mas Panji memantau ini.
1: Iya, pemantau. Pak Zulfaizar juga. Udah bertahun-tahun loh di RRI tapi enggak datang-datang. Mm-mm. Terus Niko. Harus datang ya Niko. Julia tahu kok kamu tuh dengar. Pasti dengar tuh. Datang, harus datang malam ini ya. Mm-mm. Terus siapa lagi ya? Pak Romlan. Bang apa tuh namanya ya, Herlanda. Mbak Ria Belitung ya, Bang Jante Belitung juga. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Yulin. Untuk Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang.
0: Yeah.
1: Terus untuk siapa lagi ya? Oh, untuk Embera ya. Untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya bersama keluarga.
0: Asik. Pak Irwan siapa tuh? Pak Irwan Putra Sambas pendengar RRI juga ternyata ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Ya pokoknya.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya spesial lah. Maria juga ya harus datang Maria.
0: Maria.
1: Oh iya Bu Rindu ya, Bu Rindu Imam Bonjol dan Bu Rindu Ampuy.
0: Iya.
1: Pokoknya harus datang semuanya ya.
0: Iya, banyak nih pentol banyak, masih banyak jual pentol di depan.
1: Ya, pentol di UMKM masih banyak loh.
0: Masih banyak ya.
1: Oh iya, oh Mbak itu Mbak Reta juga favoritnya ini ya, pentol juga.
0: Kayaknya iya deh ya.
1: Kirain semuanya.
0: Semuanya, iya semuanya bisa.
1: Oke. Pak Irwan hobi juga katanya.
0: Oh iya, nanti malam kita cari ya Pak Irwan ya pentolnya ya. Jangan yang pakai pedas.
1: Irwannya enggak pakai kunyah, pakai telen katanya. Kebengkel nanti.
0: Aduh, iya langsung pakai telan gitu, enggak pakai kunyah gitu ya. Itu ya Allah.
1: Iya, iya.
0: Biar cepat kenyang. Biasanya cepat kenyang itu
1: iya,
0: nanti ya.
1: Iya, pakai kunyah langsung telan aja gitu. Rasanya kayak bola bekel katanya.
0: Aduh, ya Allah. Oke, ditunggu nanti ya malam ya.
1: Iya, oke. Mbak Reta harus ada ya.
0: Insya Allah ya.
1: Enggak boleh enggak datang. Yang nyuruh datang kok nggak datang?
0: Oh iya, saya udah datang dari pagi sampai jam 3.
1: Ya harus datang juga dong malamnya, kan
0: Iya.
1: mau buaya darat.
0: Oh, buaya darat ya. Oke. Nanti ya.
1: Oh, kopi darat lupa.
0: Iya, bukan buaya darat. Aduh, bahasanya kopi darat.
1: Kopi darat ya.
0: Silaturahmi.
1: Iya, silaturahim.
0: Silaturahim, silaturahmi, ya.
1: Agar silaturahmi kita nggak terputus. Apa itu lanjutannya?
0: Apa lanjutannya?
1: Pinjam duit dulu duit 100.
0: Oh iya, kok saya lupa yang itu ya. Pinjam
1: oh,
0: ya. Pinjam sama
1: ya.
0: Yang di samping aja Mbak Jul, pinjam yang di sama Hah? Pinjam sama yang di samping aja ya.
1: Iya. Beliau kan dermawan ya.
0: Iya. Dermawan atau dermawan?
1: Apa?
0: Dermawan atau dermawan?
1: Katanya.
0: Dermawan atau dermawan?
1: Mana yang benar tuh? Mana Pak? Dermawan katanya.
0: Kalau dermawan nama orang.
1: Dermawan nama orang. Iya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya okay. Ya. Oke.
1: Terima kasih ya Mbak Reta yang baik Yus. Hatinya. Semoga sehat selalu lah bersama keluarga ya.
0: Amin, makasih kembali. Dadah, bye bye. Ya, okay.
1: Diputer ya lagunya.
0: Iya, iya, oke. Bye.
1: Radio Pak Irwan katanya kalau enggak diputer.
0: Iya, saya putar ya nanti ya saya hadirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sabar dong teleponnya. Halo, Proporsada.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang
0: Proporsada. Siang Proporsada, Pak Janti apa kabar?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Oke, panas ya Pak Jante ya?
2: Kalau di sini redup-redup Mbak Reta.
0: Redup-redup. Oke. Oh, redup ya di sana ya?
2: Seperti mau hujan, tapi enggak gitu.
0: Ada ini, ada hujan. Belum ada hujan di sana?
2: Belum ada. Angin oh. Kencang.
0: Oh, oke, angin kencang. Makasih Mbak Finka. Oke Mbak Jante.
2: Tuh apa?
0: Udah makan?
2: Udah.
0: Pakai apa udah makannya?
2: Selesai. Apa?
0: Makannya pakai apa?
2: Makan nasi lah.
0: Makan nasi.
2: Menunya ikan.
0: Menunya ikan. Yeah. Ikan
2: tapi
0: laut
2: aku
0: ya.
2: Makannya ya. Aku makannya enggak langsung pakai tangan, enggak pakai apa ke tangan, enggak langsung pakai sendok dulu.
0: Pakai sendok.
2: Pakai sendok. Enggak pacak, mereka dari kecil dulu aku.
0: Emang pakai oh enggak bisa pakai tangan makannya?
2: Enggak bisa.
0: Jadi makannya
2: enggak tahu lah aku dari kecil belajar enggak bisa lah.
0: Jadi makannya pakai sendok ini, kalau makan gitu ya?
2: Iya, maaf aku bilang ini satu-satu anak yang apa ikut yang kakek dulu ya bilang kan.
0: Jadi kalau makan dia, makan
2: asal Tiongkok Mbak Reta.
0: Kalau makan nasi Padang juga berarti pakai sendok ya?
2: Iya.
0: Lemaknya tuh makan tuh pakai tangan ya. Apalagi makan nasi Padang.
2: Kalau lihat orang makan pakai tangan kaku aku.
0: Oh kakak, oh ada ya kayak gitu ya.
2: Gak bisa aku pakai ini. Lah sering lagi coba mereka dulu duluan.
0: Oh gitu.
2: Kalau gitu banyaknya jatuh ke bawah nanti walaupun pengen gimana.
0: Oh, nah, gitu. Oh gitu ya.
2: Ya hitung ya menang.
0: Iya, oke. Jadi udah makan ya berarti ya. Siap udah, deh kalau udah, gitu. Ya. Baik.
2: Lagu, okay. Eh,
0: lagunya apa Pak Jante? Lagunya apa Pak Jante?
2: Ya? Lagunya Pulang Malu Tak Pulang Rindu lah.
0: Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Yes.
2: Iya,
0: karena hati
2: pacak mereka nyanyi.
0: Bisa. Saya tuh nyanyi bisa. Tenang aja.
2: Iya, salam-salam Teo.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Persatu Singela semoga jaya lalu sekali di udara tetap di udara.
0: Oke, terima kasih.
2: Penyiar dengan pendengar tetap kuat persatuannya.
0: Baik, persatu. Amin.
2: penyiarnya siaran yang pendengarnya tetap akan bergabung.
0: Baik, oke. Okay.
2: Tetap jaya selalu di udara.
0: Baik, makasih Pak Jante.
2: Salam-salam ya untuk penyiar.
0: Buat siapa?
2: Aku nggak ngomong satu-satu, selalu lah penyiar. Semoga dirindu Allah SWT, dimurahkan. Dan juga untuk Mbak Julia tadi. Dia ada tamu dari ya. Halo Mbak Julia, selamat siang, selamat menerima tamu Kang Erwan Ma yang kira Erwan Air Kantung ya.
0: Yap, Air Kantung.
2: Selamat siang Bu Erwan. Kalau enggak Julia enggak gabung, aku sering lah ngomong kalau Mbak Julia enggak gabung sepi mereka.
0: Benar, sepi ya.
2: Harus dengarkan aku.
0: Baik, oke.
2: Semoga selalu Mbak Julia dan juga Mbak Widya juga dan juga Kang Erwan Bandung juga selalu Bung Leman, Pak Ramadan dan juga Bu Zulfezar. Halo Bu Zulfezar, selamat siang. Dan juga Bu Desumi dan juga Bu Dekuri dan juga Alek. Untuk Dahlan juga, untuk Maria juga, Mbak Ria juga, Bung Topan juga di Masjid Tanjung dia kan. Itu untuk aku gak ngomong satu persatu lah masalah pendengar dan penyiar dan suara selalu lah. Semoga satu dan juga untuk pendengar untuk chat selalu juga untuk penyiar juga chat selalu lah. Terima kasih,
0: Mbak Reta. Baik, makasih kembali Bang Jante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jante. Pamat Irwan, boleh kita terima Pamat Irwan ya. Halo, Proporsada, selamat siang.
3: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya, kabar baik kayaknya ya.
3: Alhamdulillah, kalau telepon ketika 01 itu susah untuk masuknya juga. Jadi ke WhatsApp itu aja.
0: Iya, nggak susah sih, cuma gantian nunggunya.
3: Iya, maksudnya susah selalu kalah itu kan.
0: Oh gitu, baik.
3: Selalu terkalah sama yang lain.
0: Oke, kabarnya baik ya Pak Ahmad Irwan ya.
3: Alhamdulillah, lagi baik, lagi update terus. Saya mengikuti bagaimana itu seorang jurnalis yang masih belum ditemukan kan sampai saat ini.
0: Iya benar, tapi masih di pencariannya masih terus dilakukan ya.
3: Tapi saya begini ya Mbak Reta, kalau seorang jurnalis atau seorang wartawan atau seorang penyiar juga saya sangat simpati. Kenapa? Mereka itu menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa ada muatan apa-apa. Murni dia menyampaikan informasi. Itulah. Seperti Bareta misalkan di RRI menyampaikan informasi kepada masa itu kan sangat bermanfaat sekali, makanya tanpa ada umatan apa-apa itu Bareta ya.
0: Oke, udah makan belum Pak Eman Irwan?
3: Belum, 3 kali.
0: Emang seharinya makannya berapa kali?
3: Tergantung. Kalau lapar ya makan. Oh, kadang gitu. 4 kali, kadang 3 kali kan gitu aja.
0: Oh iya, biasanya kan normalnya 3.
3: Jadi pagi-pagi
0: 3 kali muda. Gitu kan. Kalau
3: jadi Bareta pagi-pagi ya habis mutiara pagi ya makan dulu sarapan sedikit. Jam 9 jam 10 teh makan lagi gitu aja.
0: Oke. Okay. Makannya pakai apa hari ini?
3: Hari ini kebetulan makannya pakai sayur lodeh itu kan itu.
0: Oh, enak banget pakai sambal.
3: Pakai sayur lodeh terus ya enggak sama enggak. Gak suka tapi gak senang yang pedas tuh kan sambalnya.
0: Buatnya gak pedas dong, kan bisa.
3: Gak pedas kalau misalkan bikin sambal misalkan. Segera yang, jangan lupa pakai cabai, sok bikin di dulu bikin biar sayang. Nah, nanti udah ngambil baru pakai ini. Karena itu dari dulu sampai sekarang gak suka pedas ya. Apalagi omongan yang pedas bertahun-tahun itu kadang-kadang.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Pak Madiran pengen denger lagu apa hari ini?
3: Lagunya lagu Malaysia bisa nggak?
0: Malaysia, yang mana tuh Malaysianya?
3: Mencari alasan.
0: Mencari alasan. Okay.
3: Iya. Jangan banyak alasan, pokoknya makan ada di manusia.
0: Baik, saya itu, coba ya. Cari lagunya. Kalau misalnya nggak ada lagunya, kita kan lagu baru. Cari alasan kan tahun.
3: Oh baru. Iya. Kalau lagu baru mah ada kan lagu baru dari grup Asan Malaysia itu ga Bandara Cinta Tasikmalaya ada tuh kan.
0: Judulnya apa?
3: Cinta Tasikmalaya.
0: Oh, Cinta Tasikmalaya. Oke.
3: Okay. Enggak, saya tidak habis pikir kan. Itu kan seorang musisi dari Malaysia, kok tahu tentang Tasikmalaya gitu aja.
0: Apa dari judulnya?
3: Dari tempat saya ke Tasikmalaya, itu barata 60 km gitu kan aja.
0: Oke, okay. Judulnya Cinta Tasikmalaya ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Gitu, baik. Salamnya buat jadi, siapa?
3: Tapi kalau ada lagu Cinta Sungai Liat, pasti saya pilih itu juga. Cuman gak ada yang cinta Sungai Liat. Cuman saya mencintai RRI saya dan menyukai para penyiar khususnya Bareta itu kan sama Mbak Nur Aisyah. sama Mbak Mutia gitu kan. Okay. Cuman Mbak Novi sekarang lagi vakum kayaknya.
0: Oke okay deh kalau gitu sih ya. Salamnya buat siapa lagi?
3: Yang barusan buat Bang Jante ya, buat Budek Sumi ya, yang selalu ceria. Kalau Budek Sumi tidak pernah kedengar ngeluh, ya selalu ceria kan. Buat Yulia, Mbak Yulia itu kan, Bang Irwan, buat juga tak lupa buat Bu Kori juga, ada juga Putra Sambas, Putra Banten, dan juga buat Embera, Pak Ramadan, Pak Leman, Bang Jul Faijar, kan? Bang Jul Faijar, ada juga buat siapa lagi Pak Rambeklana, Pak Jadin, Pak Ramlan, kemudian juga buat siapa lagi semuanya aja ya itu Bareta ya.
0: Baik. Oke. Okay.
3: Pokoknya ini saya pendengar dari biasa yang ikut di Mutiara Bengkel belum pernah kedengaran tuh kan pendengar perempuan.
0: Oh iya, kebanyakan laki-laki ya. Biasa, iya. Karena kalau perempuan pagi-pagi tuh nggak sempat, banyak yang harus
3: dikerjain
0: gitu. Ya enggak sih, bener kan? Mau siap sarapan, mau ngurus ini, ngurus itu. Kalau bapak-bapaknya kan duduk santai ngopi sambil tunggu jam kerja.
3: Sekarang kan mungkin habis jalan-jalan pagi-pagi. Jadi sekarang bisa siaran di Persada ya pagi-pagi mau berjalan-jalan sama jagoannya sama suami kayaknya.
0: Enggak, tadi kita jalan-jalan, kita jadi jalan sehat karena di RRI kan ada jalan sehat. Iya, ada kegiatan jalan sehat tadi di RRI.
3: Tapi saya kalau gitu. Ke siang lain udah mengucapkan ini kepada semua belum selamat ya milad RRI yang ke-81.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan RRI itu tetap jadi udara abadi di hati.
0: Amin. Nah, itu seperti itu. Amin, amin.
3: Walaupun jauh di mata kan dekat di telinga. Kan.
0: Asik. Siap. Nah,
3: diakhiri dua buah pantun Bareta ya.
0: Boleh silakan.
3: Iya, pantun pertama gini ya. Ini pesan buat para wanita juga ya. Ke Pati jalan ke kota, kan.
0: Cakep.
3: Ke barat jalan Ungaran. Hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran.
0: Terus.
3: Ada lagi ya, ABG pikirnya kritis itu kan, banyak peran di mana-mana. MBG makan gratis, banyak keracunan di mana-mana, itu aja.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Manirwan. Aduh, bisa aja ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tozalen di Kelapa Bangka Barat ya. Katanya Mbak Tego, Mbak Reta, Mbak Tego. Lagi nganyau ke Tanjung Punai, nguyok nyunyol ayam. Oh, gitu. Lagunya separuh napasku atau separuh namaku? Kayaknya separuh napasku deh, namaku enggak ada ya. Adanya separuh aku, separuh napasku, ya nggak ada separuh namamu, namaku. Ini yang mana toh? Salamnya untuk semua, yang penting saya selalu maaf di atas salah tulis Bareta. Oke, nggak apa-apa, dimaafin ya. Baik, ada Mbak Ria juga. Kok dihapusin Mbak Ria? WA-nya Mbak Ria udah saya bacain tadi. Mbak Reta, katanya tadi kalau nggak salah Ria mau bakar ya, Mbak Julia mau traktir otak-otak katanya di UKMKM ya. Oke, okay, baik. Kita akan lanjutkan kembali ya. Nanti kita akan kembali menemani Anda pendengar ya. Jadi tetap bersama Pro 196,4 FM.

Dengar ada masih bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai informasi-informasinya pendengar. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda kali ini informasi ya, tentunya dalam rangka hari ulang tahun RRI dan juga kegiatan RRI Fest 2026 yang sudah kita laksanakan dari tanggal 11 dan hari ini 13 September sebagai hari terakhir, dan malam nanti akan ditutup ya. RRI Sungailir menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh Anda masyarakat umum yang ada di Bangka Belitung. Pasar murah sudah dilaksanakan kemarin dan tentunya sukses ya, dengan beberapa produk, ada beras SPHP, kemudian gula PSM, minyak goreng Fortune, terigu, telur ayam, sayur dengan harga di bawah pasar. Kemudian juga pendengar, Samsat Bangka hadir ya selama RRI Fest dari tanggal 11 hingga 13 September. Tentunya dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan dengan persyaratan STNK asli, khusus wajib pajak yang membayar pajak Samsat pada kegiatan RRI Fest, tersedia 40 paket yaitu 20 minyak goreng dan 20 gula. Selain itu juga ada imigrasi Pangkal Pinang yang juga membuka booth-nya pendengar pada kegiatan RRI Fest 2026, di mana khusus hari Minggu 13 September hari ini tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 pemohon. Sementara itu Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola atau Jebol menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor, termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor impor, registrasi kepabean, dan asistensi ekspor impor. Jadi jangan lupa ya, datang hari ini hari terakhir, malam nanti akan ada penutupan ke RRI Fest 2026 dan manfaatkan berbagai layanan mulai dari Samsat Bangka, Imigrasi Pangkal Pinang, dan juga Bea Cukai Pangkal Pinang. Yang pastinya pendengar, RRI hadir untuk Anda dengan berbagai layanan tersedia untuk seluruh masyarakat Bangka Belitung. Demikian mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk sore ini.

Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Pro Persada masih hadir menemani Anda. Kali ini kami hadirkan untuk Anda WA ada Mas Panji. Bareta Pro Persada, salam sehat. Makan udah lok ikan asin sambal bacin. Lagunya tak segampang itu dari Anggi Marito ya. Makasih, salamnya buat Bunda Sumi, Bang Yota, Pak Zadin, Putra Samba, Serambi Kelana, Mbak Ria Rindu, Mbak Ria Ampoy, Bang Erwan, Erkantung, Mbak Julia, Bang Erwan Bandung, Bu Kori, Bang Alex, Paudo, Pang Nomlan, Ebera, Bang Yul, Maria Papuji, Bang John Arif, Bang Rara Herosima, Bang Reza Putra Banten, atau Beltim atau Ian, Bang Zendi atau Zalan, Erlanda, Niko Rebu, Mbak Mary, Yulin, Mama Asli, Lydia, Bang Zalan. Makasih. Oke, makasih buat Mas Panji ya. Lagunya ditunggu Mas Panji. Tak segampang itu dari

0: Iya, mendengar di manapun saat ini Anda berada, nanti ya di RRI pukul 15.30 atau pukul 15.30 ada lomba mewarnai ya. Setelah tadi rangkaian dari pagi, kegiatannya sudah dilangsungkan, ada jalan sehat, kemudian tadi juga ada pengundian-pengundian yang pastinya dilanjutkan ada lomba mewarnai di pukul 15.30 nanti. Kemudian nantinya juga nanti malam masih ada tampilan-tampilan dan juga mengundang pendengar RRI juga untuk bersilaturahmi gitu ya, karena silaturahmi itu bisa memperpanjang usia loh. Yang nantinya bisa hadir langsung di halaman RRI Sungai Liat. Oke, lanjut yang ingin gabung sama kita. Halo, Pro Persada, selamat siang jelang sore.
1: Halo, selamat siang Pro Persada 100% Indonesia.
0: Ya, apa kabar Bude?
1: Alhamdulillah Bude sehat sayangku. Dirimu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bude Sumi. Oke. Udah, Bude.
1: Iya, tadi ku nelpon. Udah kamu enggak dengar enggak aku lagi di radio sama Mama, lagu-lagu lawas bilang. Aku gabung sana, jadi ku gabunglah nih.
0: Oke, baik.
1: Apa temanya sayangku?
0: Temanya udah makan belum? Makannya pakai apa?
1: Oh, sudah. Pakai ikan lempah kuning.
0: Lempah kuning. Oh, bisa
1: ikan
0: lempah kuning.
1: Pakai nanas gitu nah, lempah kuning.
0: Oh, mantap kali itu ya. Irup kuara. Irup kuara. Irup ra kuara. Wow, mantap.
1: Aduh, pemakan kita orang Bangka ya enggak?
0: Oh.
1: Kalau Bang Panji sama belacan ikan lasin mantul Bang Panji dua piring pokok tuh.
0: Dua piring liwat ada. Liwat. Oke, Bude Sumi pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu aku udah belum, Satu Atap Satu Rumah.
0: Satu Atap, enggak deh, Satu Atap Satu Rumah, ganti yang lain deh.
1: Itu ya kan biasanya kan Bang Anu, Bang apa dari Anu sana Belitung Timur, saya minta itu Bang Jente. Sekarang aku mau lagunya dari Pani Pebiola, boleh?
0: Yang mana tuh?
1: Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai itu lagu lama sih sebenarnya.
1: Ya boleh lah.
0: Harusnya nggak boleh, harusnya lagu baru.
1: Ini pun dari apa ya? Lagu pop kita dari.
0: Dari mana?
1: Tidurku ingatnya dulu. Nah, lagu spesial aku ya dari kalau menipu belum diminta orang dari.
0: Apa tuh?
1: Sayang Lahir Batin dari Wali.
0: Wow, keren banget lagu itu.
1: Sayang
0: okay.
1: Aku lahir batin buat dia di Badung Timur.
0: Iya, okay. Allah.
1: Udah digombalin belum hari ini?
0: Enggak, saya malas hari ini digombalin.
1: Oh, enggak mau ya kan hari anu ya, hari ini kan hari duka aku. 4 tahun almarhum suami aku meninggal pas hari ini.
0: Oh, gitu iya.
1: Aku mau lagunya Sayang Lahir Batin.
0: Oh iya, Sayang Lahir Batin. Oke, okay, ditunggu lagunya buat siapa?
1: Malah karena waktu kita ya.
0: Iya, yep, baik.
1: Sampai Z bungkus abis. Semoga semua teman-teman aku di Radio Pro 1 Sungai Liat sehat lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Buat sayangku yang lagi cuap-cuap, selamat cuap-cuap.

Baik, mendengar pukul 14.46 untuk saat ini kebersamaan kita akhiri ya, menemani Anda dalam program Prosade. Terima kasih banyak buat Anda semua sudah bersama Prosatu. Semoga terhibur, esok kita akan kembali menyapa Anda. Jangan lupa malam nanti datang ya ke RRI ya, mendengar ya, kita temu kangen, temu udara ya, sama Mbak Ica nanti. Mbak Ica udah cetar banget ya siang hari ini, sore hari ini ya. Mau jadi MC Mbak Ica hari ini ya. Iya, keren banget Mbak Ica-nya. Cantik banget Mbak Ica ya. Oke, baik pendengar, saya kini menemani Anda. Terima kasih sudah bersama Pro 1. Selamat siang jelang sore. Sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bengkak Belitung Sore, menemani Anda nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Mutiara Okta, tentunya menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik pilihan untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan perlu kami informasikan, hari ini masih menjadi hari terakhir dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang masih berlangsung di halaman RRI Sungai Liat. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, nanti akan masih akan ada rangkaian penutupan RRI Fest dan Anda bisa ikut meramaikan RRI Fest malam ini. Tentunya pendengar, setelah ini saya hadirkan terlebih dahulu lagu pilihan untuk Anda sebelum nanti kita akan lanjut ke ragam informasi di sore hari ini. Untuk itu tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi di sore hari ini untuk Anda terlebih dahulu. Pendengar, kali ini kita ke informasi lokal dari wilayah Bangka Belitung terlebih dahulu, khususnya di Belitung Timur, di mana pemerintah Kabupaten Belitung Timur membentuk Satuan Tugas atau Satgas Khusus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi. Salah satu ketentuan yang akan diawasi Satgas yaitu tentang penerapan jam operasional seluruh SPBU di Kabupaten Belitung Timur mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bupati Baltim Kamarudin Mutin juga mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menata pelayanan BBM bersubsidi sekaligus mengurangi persoalan antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Selain itu, pengisian BBM bersubsidi juga hanya diperbolehkan bagi kendaraan yang memiliki barcode resmi dan sesuai dengan nomor polisi kendaraan. SPBU juga tidak diperbolehkan melayani pengisian BBM bersubsidi secara berulang. Kamarudin menambahkan untuk menjaga ketertiban, pengamanan terpadu juga akan dilakukan di lokasi SPBU. Sementara itu, Pemkab Baltim bersama kepolisian akan melakukan razia terhadap dugaan penimbunan BBM bersubsidi di tingkat pengecer. Pengawasan juga diperkuat melalui forum koordinasi pimpinan kecamatan atau Forkopimcam di masing-masing wilayah. Masyarakat menyambut adanya penataan distribusi BBM bersubsidi ini, dan salah satunya Ratnasari, warga Manggar, mengatakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat membuat antrian di SPBU menjadi lebih tertib dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih lancar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

Terdengar api bisa muncul kapan saja di rumah. Dari kompor yang lupa dimatikan, minyak goreng yang terlalu panas, hingga korsleting listrik. Saat api masih kecil, apakah ada cara sederhana untuk mengatasinya jika kita belum memiliki apar? Ada, tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian, tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai untuk menghentikan pasokan oksigen. Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu, seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia dan penggunaannya aman. Sementara itu, baking soda dapat membantu menangani api kecil tertentu, terutama api kecil yang berkaitan dengan minyak atau lemak. Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api, bukan dengan cara menebarkannya secara berlebihan hingga berterbangan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Jangan menggunakan air pada kebakaran listrik atau minyak, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Jika api mulai menyebar, asap semakin tebal, atau Anda merasa tidak mampu mengendalikannya, segera evakuasi diri dan keluarga. Jangan kembali mengambil barang. Hubungi petugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan keselamatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang mengumumkan hasil dari pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dari 27.022 SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara. Di tahap pertama ini, hanya 13.761 yang dinyatakan lolos validasi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk

memastikan setiap dapur SPPG menjalankan program sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis ini. Dan hal ini disampaikan langsung melalui video yang diunggah di kanal resmi BGN pada Minggu 13 September. Menurut Sudaryono, validasi tidak hanya menyangkut kelengkapan administratif, tetapi juga mencakup berbagai aspek dalam operasional dapur MBG. Misalnya, ketepatan sasaran penerima, kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas keuangan, termasuk keamanan dan juga kandungan gizi makanan yang diproduksi setiap harinya. Hasil validasi tersebut kemudian menjadi dasar penertiban ataupun penerbitan SPS tahap kedua yang nanti BGN menetapkan 13.761 SPPG atau sekitar 50% dari SPS pertama sebagai penerima SPS kedua. Dan berikutnya, bagi SPPG yang belum mendapatkan SPS 2 ini masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Nantinya BGN akan membagi hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan pemenuhan persyaratan masing-masing dapur. Dan salah satu persyaratan yang menjadi perhatian BGN adalah memiliki soal kepemilikan surat like hygiene dan sanitasi atau SLHS dan akuntabilitas keuangan, laporan keuangan, kemudian juga penyelenggaraan tata kelola dan ketidaksesuaian standar dapur juga dapat menjadi alasan keputusan BGN. Jika hal-hal pokok itu tidak dapat terpenuhi, maka nanti BGN dapat bisa saja menutup SPPG tersebut. Sudaryono juga meminta para mitra dan yayasan untuk segera memeriksa status masing-masing SPPG setelah penerbitan SPS 2 ini. Pengelola yang belum mendapatkannya nanti diminta untuk mencari tahu alasan penundaan sekaligus segera melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan.

0: Ah, bakar sedikit aja, biar cepat bersih.
1: Sedikit? Pak, itu apinya tambah lama tambah besar loh.
0: Loh, kok malah lari-lari apinya, Bu?
1: Itu bukan lari-lari, Pak. Api bisa merambat dan jadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Membuka lahan dengan cara dibakar bisa menyebabkan kebakaran, menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan, dan merusak lingkungan.
0: Terus kalau nggak dibakar, bersihnya gimana?
1: Ya, dibersihkan dengan cara aman. Tebas, caca sisa tanaman, lalu manfaatkan jadi kompos. Lebih aman, lebih bermanfaat.
2: Ingat, lahan boleh dibuka, tapi jangan dengan cara dibakar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar Tomasi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian Bangka Belitung sore pukul 15.58. Tentunya kami masih hadir menemani Anda pendengar, dan kali ini sebelum nanti kita akan melanjutkan ke sajian informasi berikutnya di pukul 16, nanti kita masih tetap dalam sajian musik dan informasi. Di edisi kali ini saya hadirkan terlebih dahulu single lain menemani Anda di sore hari ini dari Agatha Chelsea, Lebih Baik Darinya.

0: Orang tua kami dulu selalu berpesan, jangan rusak hutan, jangan kotori sungai. Karena alam itu titipan, bukan warisan. Sekarang, pesan itu sering dilupakan. Sampah dibuang sembarangan. Pohon ditebang tanpa hitung-hitungan. Tak heran, banjir dan longsor sering datang.
1: Kalau kita jaga alam, alam juga jaga kita. Mari kembali pada petua leluhur. Rawat lingkungan demi anak cucu.

Musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Pendengar masih dalam sajian Baka Belitung sore, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Studi terbaru menemukan mikroplastik lebih banyak pada paru-paru pasien kanker dibandingkan kelompok tanpa kanker. Namun penelitian tersebut belum membuktikan mikroplastik sebagai penyebab langsung kanker paru-paru. Mengutip News Medical, mikroplastik telah menjadi bagian yang sulit dihindar dari lingkungan manusia. Namun dampaknya setelah masuk ke tubuh masih belum sepenuhnya dipahami oleh para peneliti. Mikroplastik ini telah menjadi bagian yang tidak bisa terhindarkan dari lingkungan kita. Namun kita masih sedikit mengetahui apa yang terjadi setelah mikroplastik ini akan masuk ke tubuh manusia. Peneliti juga masih mempelajari tingkat normal mikroplastik dalam paru-paru serta variasinya pada setiap individu. Mereka juga belum mengetahui apakah keberadaan partikel tersebut benar-benar berkontribusi terhadap munculnya penyakit. Penelitian melibatkan 100 orang yang menjalani bronkoskopi di Rumah Sakit Universitas Larissa Thessaly Yunani. Pemeriksaan dilakukan untuk menyelidiki berbagai gejala yang berkaitan dengan kondisi paru-paru pasien. Bronkoskopi memungkinkan dokter melihat paru-paru dan juga saluran udara menggunakan tabung tipis melalui hidung atau mulut. Prosedur tersebut juga memungkinkan dokter mengambil jaringan maupun sampel bilasan dari dalam paru-paru. Dalam penelitian ini, sampel jaringan kecil atau bilasan menggunakan larutan garam diperiksa untuk mendeteksi mikroplastik. Sebanyak 50 pasien didiagnosis kanker paru-paru, sedangkan 50 lainnya tidak menderita kanker tersebut. Dan peneliti menemukan sebanyak 232 partikel mikroplastik dari seluruh sampel yang berhasil dikumpulkan. Mikroplastik terdeteksi pada sedikitnya satu sampel milik 70% pasien yang diperiksa. Temuan ini menunjukkan mikroplastik lebih sering ditemukan pada kelompok pasien kanker paru-paru. Dan pada sampel bilasan, mikroplastik terdeteksi pada 66% pasien kanker dan 46% kelompok lainnya. Peneliti kemudian membandingkan sampel bilasan dengan jaringan yang berasal dari pasien yang sama. Hasil kandungan mikroplastik lebih banyak ditemukan pada sampel bilasan dibandingkan jaringan paru-paru. Dan bilasan menangkap partikel yang berada di udara, sementara jaringan ini menunjukkan partikel tertanam dalam organ. Perbedaan tersebut mengindikasikan mikroplastik ini tidak tersebar merata pada seluruh bagian tubuh. Dan jenis-jenis mikroplastik yang ditemukan antara lain polipropilen, kemudian juga ada polietilen. Kedua bahan tersebut banyak digunakan pada kemasan produk saat ini, kemudian juga pada kemasan tekstil dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Tentunya pendengar, hal ini juga menjadi perlu perhatian kita juga, bahwa meskipun demikian banyak juga penelitian yang menegaskan bahwa belum menjelaskan penyebab mikroplastik berada dalam paru-paru. Studi juga belum membuktikan bahwa mikroplastik ini secara langsung dapat menyebabkan paru-paru. Namun penelitian juga diarahkan untuk mempelajari kemungkinan kontribusi mikroplastik terhadap peradangan dan proses biologis lainnya. Salah satu proses yang menjadi perhatian ialah proses biologis berkaitan dengan perkembangan penyakit kanker dan dikaitkan dengan adanya mikroplastik ini. Dan tentunya pendengar, kan kanker paru-paru juga menjadi salah satu jenis kanker paling umum sekaligus penyebab utama kematian akibat kanker. Sekitar 2,5 juta kasus terjadi setiap tahun dan menyebabkan sekitar 1,8 juta kematian. Merokok masih menjadi penyebab utama kanker paru-paru di berbagai negara. Selain itu, polusi udara kini juga diketahui menjadi salah satu faktor penyakit kanker paru-paru.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

0: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

Pernah dengar suara tok tok tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok tok tok tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang oleh waktu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini untuk Anda mengenai tim bulu tangkis Indonesia yang tiba di Tokyo dan langsung menjalani pelatnas selama 3 hari. Tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 telah tiba di Tokyo, Jepang pada Minggu 13 September 2026. Mereka terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai Senin hingga Rabu di tanggal 14 hingga 16 September mendatang. Pelatih kepala tim Indonesia, Eng Hian, mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai sehingga para atlet dapat fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia. Eng Hian menambahkan, selain membawa sparring partner dari Jakarta, tim juga akan berlatih tanding dengan atlet-atlet Jepang. Dan ini akan berlangsung selama 3 hari pelaksanaan pemusatan pelatihan. Menurutnya, latih tanding ini sangat positif sebagai bekal tambahan untuk melakoni laga di Asian Games 2026. Pria yang akrab disapa Koh Didi ini juga meminta para atlet menjaga kondisi fisik dan kekompakan tim. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang akan bergulir pada 20 hingga 24 September 2026 untuk nomor bergu. Kemudian dilanjut

0: Lanjutkan pada 25 hingga 29 September 2026 untuk nomor perorangan. Tentunya pendengar, kita doakan yang terbaik untuk atlet Indonesia, tim bulu tangkis Indonesia yang akan menjalani dan berlaga di Asian Games 2026. Semoga semuanya diberikan hal-hal baik dan nantinya akan membuahkan hasil yang paling baik dan membanggakan untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI. Sungai Liat, mengutip informasi dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September hingga 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September lalu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyatakan pemerintah masih menghitung soal kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka, karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Oleh karena itu, informasi yang beredar di medsos yang mengklaim adanya tautan pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September hingga 20 Oktober adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Kritis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: Pendengar dalam Bangka Belitung sore kali ini kembali kami hadirkan informasi dari sebuah film animasi layar lebar yang berangkat dari kisah rakyat Timun Mas. Cerita rakyat Timun Mas diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama. Film garapan dari Andre Pratama bersama studio animasi Imagi Mata itu sudah rilis official teaser pada 9 September lalu. Film ini menghadirkan kisah gadis kecil bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan juga pilihan hidup. Melalui teaser, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Visual hutan, karakter, efek tanaman, hingga adegan kejar-kejaran menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser. Unsur fantasi juga membuat kisah yang dikenal masyarakat Indonesia itu tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Pihak Imagi Mata juga menyebut film Timun Mas maksud kami lahir dari kolaborasi para animator dan juga seniman lokal. Proses pembuatannya juga dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau tanpa artificial intelligence AI. Karya ini diprakarsai oleh Andri Pratama dari Moriendo atau True North sebagai kreator sekaligus sutradaranya. Ia berkolaborasi dengan Ratih Kumala, penulis Gadis Kretek dan juga Koloni yang menangani beberapa penulisan naskah. Dalam keterangan resmi, Imagi Mata menyebut film ini membawa kisah tentang keberanian, harapan dan juga perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdir. Cerita Timun Mas kemudian dikembangkan dengan pendekatan baru untuk menjangkau penonton masa kini. Kehadiran Timun Mas juga menjadi upaya membawa kembali cerita rakyat Nusantara melalui medium animasi. Kisah yang telah akrab dengan masyarakat ini dikemas dengan visual yang lebih dekat dengan generasi penonton saat ini. Imagi Mata juga membuka peluang kolaborasi dengan insan kreatif maupun pihak lain yang ingin terlibat dalam pengembangan karya tersebut. Studio itu telah menyampaikan bahwa pintu kolaborasi untuk menghidupkan film ini tetap terbuka. Sementara itu, belum ada informasi mengenai jadwal penayangan film Timun Mas di bioskop. Detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film tersebut masih menunggu pengumuman dari pihak produksi Imagi Mata. Nah, tentunya pendengar, kami kembali hadirkan beragam pilihan musik dan juga informasi untuk Anda, menemani Anda di sore hari ini. Saat ini sudah pukul 17:17 waktu Indonesia Barat. Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Pernah gak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, Sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

Peristiwa tsunami atau gelombang besar yang menghantam daratan tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. Bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 itu justru disebabkan oleh bencana non-gempa bumi. Menurut BMKG, letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi penyebab dari munculnya tsunami yang akhirnya menyebabkan lebih dari 400 orang korban meninggal dunia dan 7.000 orang luka-luka. Bencana tsunami di penghujung 2018 tersebut menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa tsunami tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa tektonik.

0: Aduh, hujannya nggak berhenti-berhenti dari semalam. Kesel.
1: Hati-hati. Kalau curah hujan lagi tinggi kayak gini, kita yang tinggal di dekat lereng atau tebing harus ekstra waspada. Karena bisa jadi ini ancaman longsor.
2: Coba cek sekitar rumah. Ada air sumur yang mendadak keruh, muncul retakan di tanah atau tembok, atau ada pohon dan tiang yang mulai miring.
1: Jangan nunggu suara gumul besar ya. Kalau air tiba-tiba muncul dari lereng, atau bahkan ada kerikil jatuh, ini kode alam, segera keluar rumah. Cari tempat yang lebih tinggi dan lapang.
2: Karena nyawa jauh lebih berharga dari harta benda. Yuk saling jaga dan tetap update informasi dari BPBD atau perangkat desa setempat.
1: Waspada longsor, kita selamat, keluarga tenang.
3: Ya, pendengar, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu religi untuk menemani Anda, sekaligus kita menanti kumandang azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di dalam sajian musik dan informasi, serta kita akan ikuti kumandang azan maghrib nantinya di pukul 17.58. Untuk itu tetaplah bersama di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP?

0: pengazab-Mu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikan-Mu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan diri-Mu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya.

kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Tentunya setelah kita ikuti tadi kumandang azan maghrib bersama-sama, telah kita ikuti. Dan tentunya pendengar, saat ini sudah pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan menemani Anda, lagu-lagu penuh makna dengan lirik lirik inspiratif untuk menemani Anda di petang hari ini. Sebelum nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu, kita ke single dari Feby Putri terlebih dahulu di edisi petang kali ini dengan judul Usik.

Musim kemarau telah tiba, saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

Pendengar, pukul 18.59 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program berikutnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: RRI Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringannya hilang. Pak, enggak.
9: Tapi ada lagi kabarnya,
7: jaringannya
9: buruk lah. Enggak,
7: sama ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
7: Kadang-kadang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang instruksi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD yang lain itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembusuro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan juga bisa mempunyai di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi-santi, om amu budaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19.29 sesaat lagi kita akan ikuti acara penutupan RRI Fest 2026 yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kita pendengar, ikuti terus beragam program kami khususnya di malam hari ini di penutupan RRI Fest 2026. Dan saudara pendengar, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pendengar, kita langsung saja ikuti penutupan RRI Fest 2026. Selamat mengikuti.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time.

0: Dari halaman RRI Sungai Liat, kita ikuti penutupan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Bersama Master of Ceremony, Renvika dan Rima Janita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua pengunjung RRI Fest 2026? Mana suaranya? Yang di sana? Waduh, udah teriak ramai nih kayaknya ya. Yang di depan, yang di ujung, waduh, kayaknya mereka udah menikmati jajanan-jajanan di UMKM deh, Pinka ya.
2: Udah tadi pagi jalan sehat,
1: dapat hadiah, motor,
2: sepeda,
1: tablet,
2: kulkas,
1: aduh, banyak banget hadiahnya, Pinka.
2: Ya, seru
1: kamu,
2: ya.
1: Tapi kamu dapat hadiah nggak tadi?
2: Aku dapat sehat aja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dapat sehatnya juga udah syukur ya.
2: Betul.
1: Tapi kami juga ucapkan selamat datang di malam penutupan RRI Fest 2026. Yang masih semangat boleh dong tepuk tangan yang meriah lagi.
2: Senang sekali di malam penutupan ini kita bisa berkumpul bersama dengan suasana penuh semangat, kebersamaan dan tentunya penuh keceriaan.
1: Tapi Finka, sebelum kita memulai rangkaian hari ketiga atau penutupan di RRI Fest 2026, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rima.
2: Dan saya Finka.
1: Kami berdua akan menemani Bapak dan Ibu
2: serta seluruh pengunjung dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 sampai selesai dengan tema Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kami juga menyampaikan salam kepada semua pengunjung yang sudah hadir di malam penutupan RRI Fest 2026.
2: Tak lupa juga salam hangat dan apresiasi kami untuk seluruh pelaku UMKM yang ikut meramaikan kegiatan RRI Fest 2026.
1: Dan kami juga menyapa seluruh keluarga besar RRI, Angkasawan Angkasawati, dan juga pendengar setia RRI dan komunitas pendengar RRI yang setia. Dan kami saat ini juga sedang bergabung bersama live streaming RRI Sungai Liat official.
2: Siaran ini juga disiarkan melalui siaran terestrial Pro 1 96,4 FM dan Pro 4 di 103,9 FM RRI Sungai Liat.
1: Nah, malam ini merupakan malam terakhir. Tapi walaupun malam terakhir, aku berharap semoga kebersamaan kita tidak akan pernah pudar ya. Karena RRI ini akan selalu mengudara, karena sekali di udara, tetap di udara.
2: Nah, buat para teman-teman, udah siap belum nih untuk mengikuti rangkaian acara malam penutupan RRI Fest 2026?
1: Kalau udah siap, beri tepuk tangan sekali lagi dong.
2: Udah
1: aku
2: siap
1: suka
2: banget.
1: Vibes yang begini, Pinka.
2: Betul.
1: Suka vibes yang ramai gitu ya.
2: Kita juga jadi semangat.
1: Iya, jadi semangat ya, walaupun ya ada beberapa lah yang mungkin masih belum semangat, mungkin belum on fire aja, tapi masih, kita tunggu aja.
2: Mungkin kakinya masih pegel.
1: Mungkin bisa jadi ya.
2: Tapi kita tunggu aja.
1: Oke, selanjutnya ada apa lagi nih, Pinka?
2: Nah, untuk selanjutnya bakal ada penampilan pertama di malam RRI Fest 2026. Mari kita saksikan penampilan tarian Budak Bedincak dari Sanggar ADL Junior.
1: Yap, tarian ini adalah merupakan eksplorasi pembelajaran gerak dasar anak-anak Melayu dalam mengenal Dincak Melayu Bangka.
2: Dikemas dengan suasana ceria khas budak Bangka belajar Bedincak.
1: Langsung saja, mari kita saksikan penampilan dari tarian Budak Bedincak Sanggar ADL Junior.

0: Budak Berinjak Sanggar ADL Junior. Tepuk tangan yang meriah dong untuk para pengunjung angkasawan angkasawati setelah melihat performance yang luar biasa. Masih muda, kecil-kecil cabai rawit yeah. Ternyata ya Vinka ya.
1: Aduh. Keren ya, kayak umur segitu udah pede banget. Wow, bangga deh adik-adik. Terima kasih ya.
0: Iya, jadi sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak dan Ibu pengunjung, hadirin dan juga komunitas pendengar RRI yang kami hormati. Untuk mengawali rangkaian acara pada penutupan RRI Fest 2026, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI Sungai Liat, Bapak Ruli Prasetya Hadi. Akan tetapi, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI Sungai Liat,
1: kita punya sesuatu yang spesial nih Rima ya.
0: Apa
1: dan juga
0: dong?
1: Seluruh pengunjung, para hadirin di halaman RRI Fest 2026, sama juga yang lagi mendengarkan kita di Pro 1 dan juga Pro 4 nih. Jadi buat yang penasaran, pokoknya siapin aja handphone kalian untuk dokumentasi. Dan juga sebelum itu kita bakal dengerin dulu nih sambutan dari Bapak Kepala LPP RRI Sungai Liat.
0: Tapi memangnya ada acara yang apa sih spesialnya? Pinka.
1: Pokoknya tungguin aja, siapin handphonenya, dokumentasiin, siapin kameranya, dan siapin juga jantungnya sih kalau kata
0: aku. Aduh, kalau siapin jantung kayaknya aku harus siap-siap dulu deh.
1: Iya.
0: Kalau gitu langsung aja nih udah ada Bapak Kepala LPP RRI Sungai Liat, Bapak Prisyadi. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah acara ini bisa berlangsung dengan sesuai dengan harapan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Hari ini adalah hari terakhir dan saya sangat bersyukur karena antusias masyarakat sangat besar sekali, baik yang mengikuti jalan sehat, mengikuti kegiatan-kegiatan, mengisi talent-talent dari berbagai generasi, tingkat generasi, dan pasar UMKM saya lihat juga sangat ramai gitu. Mudah-mudahan pelaku UMKM dapat meraih keuntungan sesuai dengan ekspektasinya gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan di tahun depan juga akan terlaksana dan lebih meriah lagi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Dan saatnya malam ini adalah malam terakhir. Silahkan masih bisa menikmati jajanan-jajanan di UMKM kita. Tidak perlu buru-buru untuk pulang. Kalau mau pulang, bawa oleh-oleh, silahkan. Dan untuk panitia, pelaksana, sekali lagi, terima kasih banyak atas kerja kerasnya, semangatnya. Mudah-mudahan tidak tepar ya, besok ya. Besok apel. Dan oke. Barangkali itu aja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat semua pendukung-pendukung yang berkontribusi atas terselenggaranya acara RRI Fest ini. Dan untuk itu saya nyatakan acara ini bisa ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meriah sekali. Okay. Terima kasih Bapak.

0: Baik pengunjung, akasawan, akasawati, dan juga para pelaku UMKM, maupun Bapak Ibu hadirin juga pendengar setia Pro 1 RRI Sungai Liat, maupun Sepradi Pro 4 RRI Sungai Liat,
1: dan juga RRI di Belitung ya tentunya. Kita sudah menyaksikan kembang api di malam penutupan RRI Fest 2026.
0: Kembang apinya awalnya bikin kaget.
1: Iya.
0: Aku pikir ada letupan apa.
1: Iya.
0: Ternyata ini adalah kejutannya, Bingka.
1: Surprise
0: banget. Tepuk tangan sekali lagi dong. Aduh, ada apa lagi selanjutnya nih, Bingka?
1: Habis ini setelah tadi kita lihat tarian, kita bakal dengerin musik nih dari anak SMK Negeri 1 Sungai Liat, atau mungkin biasa kita sebut SMEA ya.
0: Iya. Waduh, siapa tuh kira-kira mereka ya? Band apa namanya? Penasaran? Kita panggil aja, kita buat ngobrol-ngobrol bareng mereka.
1: Langsung aja buat Bedeleu Band.
0: Maju ke atas panggung Bedeleu Band. Namanya unik banget ya, Bedeleu. Seperti malam ini.

0: Dengan siapa namanya?
1: Dengan Julio Alvaro Herli.
0: Posisinya sebagai apa?
1: Sebagai gitaris.
0: Gitaris, wah. Udah berapa lama sering main gitar?
2: Ayo, siapa dari siapa lagi nih?
1: Sejak dari kelas 8, 2024 kalau gak
0: salah. Oke, masih baru 2 tahunan lah ya. Sekarang udah gabung band aja. Tadi namanya siapa?
1: Julio Alvaro.
0: Julio, selanjutnya yang di sebelah, Pinka mungkin mau sapa yang di sebelah di ujung. Okay. Mungkin
2: ini kamu ada kalau... siapa nih di sebelah kiri aku?
3: Vincent.
2: Kembar ternyata, aku Pinka, dia Vincent. Kamu posisinya apa di Bedelau Band?
3: Saya sebagai drummer.
2: Oke, okay, sebagai drummer ya. Udah berapa lama nih suka atau belajar drumnya?
3: Kalau belajar drum udah dari SD.
2: Udah suhu deh kayaknya Rima ya.
0: Iya.
2: Terus di sebelah Vincent ada siapa nih?
4: Aldi.
2: Aldi sebagai basis. Udah berapa lama belajar basisnya?
4: Kurang tahu sih kak, tapi mulainya pada kelas 8 SMP.
2: SMP ya, berarti
0: lumayan lah ya.
2: Lagi di fase mencari mau masuk eskul apa gitu. Oh udahlah aku main basis aja katanya.
0: Kalau kayak gini lagi mencari jati diri juga gak sih? Iya kan? Kita lanjut deh.
2: Lanjut.
0: Ke vokalis, ini vokalis ya kan? Aku tahu.
2: Kamu udah lihat ya?
0: Udah lihat.
2: Atau udah kenalan?
0: Iya dong, kita kenalan dulu. Namanya siapa?
5: Nama saya Giovandi.
0: Sebagai vokalis? Iya. Oke langsung biar cepet gitu ya.
2: Iya.
0: Sebelahnya siapa namanya?
2: Siapa lagi?
6: Perkenalkan nama ya, Devan.
0: Posisi?
6: Keyboard.
0: Oke, sebelahnya Pinka. Sebelahnya lagi yang baju.
2: Oke, yang baju putih.
0: Hitam. Oh, putih. Hah,
2: putih dong ini
0: putih,
2: ya.
0: Oke, putih.
2: Siapa nih namanya dan posisinya sebagai apa?
7: Nama saya Tian, sebagai gitaris.
2: Oke, udah perkenalan semua nih Rima. Tinggal apa lagi nih kira-kira yang pengen kita kulik lagi ini, lebih dalam?
0: Kalau aku mau tanya, kalian seneng gak tampil di RRI PES gini? Seneng gak?
5: Senang banget.
0: Senang banget. Senangnya banget-banget atau senang banget gitu?
5: Senang banget-banget.
3: Senang banget.
0: Oke deh. Kenapa kalian memilih nama band The
2: Bedelau?
0: Bedelau. The Blue atau The Bleu, The Bedelau
2: ya,
0: atau
2: konspirasinya?
0: Apa nih? Sebenarnya nama dipanggilnya itu apa? Bedelau atau The Blue atau gimana?
5: Panggilannya itu Bedelau, cuman di dalam penulisan ada bacanya itu Bedelu.
0: Ah, jadi aku bingung mau Bedelau atau Bedelu gitu kan? Kayak tapi nggak apa-apa, sama aja kan, mau Bedelau, mau Bedelu, yang penting band.
2: Ya, pilih karena kita lokal, kayaknya Bedelau aja ya.
0: Lebih
2: keren juga nih.
0: Gimana, gimana? Kalau gitu langsung aja kalian setting-setting pesawatannya untuk nyanyiin dulu. Lagu pertama nyanyiin apa nih, penampilan pertama? Lagu apa?
5: Untuk lagu pertama ada itu Cintaku, dan lagu kedua ada Indonesia Pusaka.
0: Oke deh, kita lagu pertama dulu ya. Boleh. Yuk, yuk, siap-siap kalian yang belakang. Siap-siap dulu ya untuk penampilan dari The Bedelau atau The Bedelu
2: dari SMK Negeri 1 Sungai Liat.
0: Siap-siap, waduh ini gitarisnya udah siap-siap juga nih ya. Iya. Buat pengunjung-pengunjung juga, kalian jangan kemana-mana. Pantengin terus ya untuk live YouTube-nya di channel YouTube RRI Sungai Liat, dan juga bisa mendengarkan kami
2: di Pro 1 ataupun di Pro 4 Sungai Liat. Atau mungkin pengen jajan dulu ya sambil menunggu koko-koko nih mungkin. Mau bilang adek-adek kayak kelihatan aku lebih dewasa.
0: Oh iya dong, sadar umur bu. Siap-siap, mari kita penampilan dari Bedelau Band. Tepuk tangan yang meriah dong. Udah siap belum?
2: Belum.
0: Kita lagi coba tes lagi untuk peralatannya mungkin ya. Biasalah untuk pengunjung maupun bapak ibu hadirin angkasawan angkasawati. Mereka juga sudah siap-siap menanti dengan baju hitam dan coklatnya. Untuk pengunjung-pengunjung juga terus melimpir ke sini karena kita juga bakal bagi-bagi kuis berhadiah. Ada goodie bag dari RRI maupun dari Grab. Ya, jadi pantengin terus channel YouTube-nya dan juga siaran terestrialnya.
2: Soalnya nanti kita juga bakal ada kuis nih ya Rima. Jadi buat para hadirin, para angkasawan ataupun angkasawati, saudaranya mungkin ya, pokoknya buat para hadirin dipantengin. Nanti kita bakal ada kuis dan juga hadiahnya tuh cukup menarik nih buat para hadirin. Pokoknya pantengin terus sambil diingat-ingat.

0: Fest 2026 ini. Oke, okay, Bedelau Band udah siap. Aku menyebutnya Bedelau atau Bedelu, aku bingung.
1: Sesuai tinggal kepercayaan masing-masing.
0: Oke
1: okay
0: deh kalau gitu ya.
1: Udah siap, siap ya nih
0: mereka. Udah siap ya. Oke, okay, mari kita saksikan tampilan band
1: Bedelau Band.
2: Ini dia cintaku.

0: bisa besar. Bentar, bentar, Devan mau siap.
1: Indonesia Pusaka.

0: juga ya.
1: Iya, enggak apa-apa sih, Kak.
0: Kamu latihan berapa lama memang ya untuk mempersiapkan tampil di RRI PES 2026 ini? Udah berapa lama persiapan tampilnya?
1: Untuk persiapan tampilnya itu kurang lebih seminggu.
0: Satu minggu? Wow, lumayan ya. Berarti kalian jamming-nya setiap hari gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Widih. Kayak anak-anak band gitu, keren gitu ya. Tapi kan kalian ini dalam satu band itu banyak orang ya, 4, 5, 6 orang. Untuk menyatukan 6 kepala dalam satu visi itu kan lumayan susah ya. Iya, itu gimana caranya menyatukan ego masing-masing gitu?
1: Untuk nyatuin egonya itu biasa kami paksa untuk latihan. Kalau ada yang keras kepala, nanti coach kami bakal ngenasihatinnya. Jadi terbentuklah bedel band seperti ini.
0: Oh gitu, iya. Oke. Ini untuk melatih kekompakan selain latihan, apakah kalian pergi berenang bersama? Atau pergi memancing? Atau apa yang kalian lakukan?
1: Kami tidak seperti itu, soalnya nanti paling istirahat kami kumpul di perpustakaan untuk
0: membaca buku?
1: Enggak.
0: Oh bukan.
1: Kami main musik biasanya.
0: Oh main musik di perpustakaan?
1: Iya, sebelahnya itu soalnya ada ruangan band.
0: Oh di Semai itu ada ruangan band?
1: Iya ada.
0: Oh memang fasilitasi dari sekolahnya sendiri?
1: Iya.
0: Ya sangat mensupport gitu ya?
1: Iya.
0: Ini gitarisnya atau basisnya lihat-lihat terus? Aku jadi salting deh liatnya. Kamu mau ditanya-tanya juga? Tapi ya pengunjung UMKM Angkasawati ataupun Bapak hadirin yang kami hormati, Kepala BPR di Sungai Liat, kalian jangan kemana-mana karena rekan aku Pinka itu lagi melanglang buana. Lagi aku kemana di... sih kamu? Aku cariin disini. Dari tadi. Oh kamu di situ.
2: Aku di sini. Kamu terlihat tidak?
0: Terlihat dengan baju putihmu dan jilbab biru abu-abumu ya.
2: Okay.
0: Kayaknya mau sapa-sapa ini dulu ya, pengunjung-pengunjung di situ ya.
2: Aku sudah jam in ke sini loh Rima. Aku udah bersama para pendengar setia RRI di Sungai Liat nih. Aku juga bakal tanya-tanya ke satu atau mungkin tiga orang ya. Mereka bakal lebih sering dengerin pro berapa nih kira-kira?
0: Waduh, kalau dengerin pro berapa aku kok deg-degan ya.
2: Pasti kamu merasa kayak aku didengerin gak ya?
0: Aku didengerin gak ya?
2: Tapi aku bingung nih, mau
0: kenapa
2: yang mana
0: bingung?
2: Dulu?
0: Oke.
2: Yang mana dulu nih ya
0: kalau gitu kamu cap cip cup gitu.
2: Iya.
0: Cap cip cup kembang kuncup pilih yang siapa gitu ya.
2: Aku memilih ibu yang berbaju putih Derima dan juga para hadirin RRI Fest 2026.
0: Waduh, kalau gitu ada hadiahnya, goodie bag apa tuh isinya? Penasaran. Apa pertanyaannya? Silakan rekan
2: kami
0: aku.
2: Kita tanya dulu ya. Selamat malam ibu.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati kalau di radio.
2: Oke. Rima dan juga hadirin, ternyata ini adalah sosok Mama Rati yang sering request loh. Akhirnya aku bertemu. Halo Mama Rati.
0: Halo Mama Rati. Perkenalkan aku Rima, Mama Rati.
2: Aku Vinka,
0: yang biasa
2: Mama Rati.
0: Mendengar di udara ya Mama. Aku dulu juga sempat di situ ya Mama. Jadi kita sudah kenalan dulu. Oke Pinka, dilanjutkan.
2: Oke, nah Mama Rati, biasanya Mama Rati sering dengar di program berapa dan ikutan segmen apa nih?
3: Kalau Mama seringnya di radio RRI Pro 4, di acara Bedincak Bedaik sorenya, di acara paginya ngopi pagi beserta acara yang keduanya berobat.
2: Banyak ternyata Rima, hampir semua didengerin sama Mama Rati. Terima kasih loh Mama Rati ya sudah menjadi pendengar setia RRI Sungai Liat. Dan juga buat Mama Rati dapat goodie bag dari Grab nih. Mama Rati sering pakai Grab nggak?
3: Kalau nge-Grab nggak pernah, karena bawa motor sendiri.
2: Oke, mandiri ya. Terima kasih Mama Rati. Nah Rima, selanjutnya aku bakal jalan-jalan lagi dengan heelsku tapi bukan dengan sepatu roda.
0: Aduh, aku kira kamu mau jalan-jalan dengan sepatu roda. Ke sebelah kiri dong Pinka. Okay. Kita lihat pengunjung-pengunjung yang mungkin mau kedapatan dibagiin goodie bag-nya. Yeah, itu.
2: Angkat tangannya, siapa yang mau dapat hadiah goodie bag?
0: Goodie bag-nya spesial dari RRI. Yeah. Hadiahnya siapa tahu emas batangan. Ya kan, kita nggak tahu, ya kan?
2: Atau mungkin tiket umroh ya.
0: Waduh.
2: Kalau gitu adik-adik, siapa yang mau maju boleh? Kayaknya sebelah kiri belum ada deh, Rima.
0: Kalau gitu sebelah tengahnya aja deh.
2: Iya, coba
0: tengah, coba tengah.
2: Yang tengah, ayo dong angkat tangannya. Pertanyaannya mudah kok, enggak kayak ujian ya. Mudah aja.
0: Apa tuh coba pertanyaannya? Singkat aja sih.
2: Iya, aku spill pertanyaannya dulu
0: boleh,
2: ya.
0: Boleh, boleh.
2: Ada yang mau maju.
0: Siapa yang mau maju? Dijawab.
2: Berasal dari manakah band yang barusan tampil? Banyak Ririma, bingung lagi nih.
0: Ayo, yang maju, angkat tangannya. Baju putih, baju putih boleh.
2: Baju putih.
0: Baju putih ini sebelah situ
2: yang
0: ada.
2: Mana?
0: Yang itu, yang itu? Iya, ayo, boleh, ayo, boleh
2: ibu,
0: maju.
2: Maju, ibu.
0: Maju.
2: Boleh,
0: maju,
2: ibu.
0: Maju, maju, jangan malu,
2: jangan
0: malu.
2: Oke. Dengan ibu siapa, ibu?
4: Mila.
2: Oke, ibu Mila dari?
4: Dari Tunas Kelapa.
2: Oke, Tunas Kelapa Surya Timur berarti arah Kenanga ya, Bu. Berasal dari manakah band yang barusan tampil?
4: Dari SMK Negeri 1 Sungai Liat.
2: Betul enggak, Rima?
0: Benar enggak ya?
2: Oke, Rima berpikir ternyata.
0: Aku pikir-pikir dulu.
4: Makanannya keyboard.
2: Oke.

0: Allah tapi rimat.
1: Oke, terima kasih Ibu. Boleh didokumentasiin dulu? Iya, baik. Lagi dong, lagi. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Pinka, silakan. Pinka, pertanyaan.
0: Lagi ya ternyata Rima ya. Siapa lagi nih? Tapi kali ini aku belum spill pertanyaannya. Aku mau cari orangnya dulu. Walaupun agak tricky ya ternyata. Dari kiri udah, tengah ya yang belum. Yang dari tengah dong angkat tangannya. Adek jilbab marun. Adek dek, maju dek. Siapa namanya adik?
2: Siva Fuji Kurniati.
0: Oh panjang ya, Asyifa aja ya aku panggilnya ya. Kamu kelas berapa?
2: 4.
0: Oke, kamu SD mana?
2: SD 25.
0: Oke, nah aku mau tanya nih, ini malam keberapa kamu datang ke sini atau baru pertama ini? Udah sering belum ke sini?
2: Udah.
0: Oh, pas bazar kamu di sini terus?
2: Iya.
0: Oke. Pas bazar katanya di sini terus ya ternyata. Kamu ngapain di sini? Jajan terus ya?
2: Iya.
0: Kamu suka jajan apa aja nih? Ayo dong, coba kamu spill apa aja yang enak makanannya.
2: Enggak.
0: Oke langsung aja, aku mau tanya ke Syifa, apa kepanjangan dari RRI?
2: Radio.
0: Radio
2: Republik Indonesia.
0: Oke, wow keren ya. Boleh dong buat para hadirin kasih tepuk tangannya buat Syifa. Udah berani maju, terus juga betul ya jawabannya. Kamu pernah gak denger radio tapi ngomong-ngomong?
2: Enggak.
0: Kenapa? Kayaknya kamu lebih suka nonton ya, tapi RRI juga ada loh tontonannya. Nanti ditonton ya di YouTube-nya. Karena Syifa udah bisa jawab pertanyaannya, boleh dong goodie bag-nya satu lagi. Goodie bag-nya satu lagi.
1: Oke, terima kasih Syifa.
0: Syifa dapat goodie bag dari Grab.
1: Kecil-kecil ya, Pinka. Kecil-kecil cabai rawit, tahu aja singkatan RRI ya.
0: Iya, walaupun dia mungkin belum mendengarkan ya.
1: Iya, tapi nggak apa-apa.
0: Buat
1: dokumentasi, ya boleh foto.
0: Oke, terima kasih Syifa.
1: Terima kasih, ada satu lagi, Vika. Oh,
0: banyak ternyata.
1: Banyak kayaknya banget, menunggu.
0: Bagi-bagi goodie bag ya.
1: Mumpung lagi penutupan RRI PES 2026 soalnya Pinka. Nah,
0: tengah udah kayaknya kanan deh, sayap kanan aku ya.
1: Oke boleh, sayap kanan ya.
0: Oke boleh maju dulu, siapa nih yang mau maju nih Rima ya. Oke ayo dong angkat tangannya, siapa yang mau maju, abis itu baru aku kasih pertanyaan. Kayaknya yang kardigan hitam deh. Eh salah, ternyata kardigan coklat. Yang jilbab coklat pasmina. Boleh dong dek, maju dek. Ayo. Ayo maju sini, kita kasih pertanyaan dulu, satu lagi. Mana ya partner aku ya, Rima?
1: Iya, kamu nyariin aku mulu deh ya kamu.
0: Kamu bersembunyi loh.
1: Bukan, aku lagi mencari inspirasi.
0: Ini udah dapet ya, berarti ini yang keempat ya berarti ya.
1: Ketiga deh kayaknya ya. Oke. Pertanyaannya deh, dari aku atau dari kamu?
0: Dari kamu deh, kita gantian dong. Okay,
1: aku mau tanya berapa frekuensi Pro 1 RRI? Berapa frekuensinya?
0: Berapa frekuensi Pro berapa Rima?
1: Pro 1 RRI. Sungai lihat berapa? Awalnya 9. Selanjutnya apa tuh?
3: 96, apa?
1: Aduh, ketahuan banget nih. Lupa, gugup mungkin.
3: 96,4
1: FM, benar. 96,4 FM. Aduh. Ini jangan-jangan anak-anak Gen Z, apa jangan-jangan ini ya. Mereka dengarnya di RRI digital soalnya.
0: Atau mungkin di mobil ya sambil jalan-jalan.
1: Iya mungkin, bisa jadi. Kita kasih deh.
0: Kita kasih goodie bag ya.
1: Iya, goodie bag dari RRI.
0: Boleh?
1: Dokumentasi tolong dipotoin. Siapa? Dokumentasi untuk pemenang kita ya, dari pengunjung UMKM yang sembari mengunjungi hari terakhir RRI Fest 2026 sambil dapat hadiah juga, Pinka.
0: Iya, terima dari kasih Jihan. Mungkin dia agak grogi ya tadi, jadi lupa frekuensinya berapa.
1: Iya, enggak apa-apa. Tapi kami juga ingin untuk seluruh pengunjung ya, pendengar dari Pro 1 maupun Pro 4, kami merelay ataupun menyiarkan ini melalui RRI Sungai Liat melalui YouTube ya, dan juga di siaran terestrial di 103,9 FM dan juga 96,4 FM-nya. Baik, Pinka. Ya. Mau disapa-sapa dulu dong untuk hari penutupan ya. RRI Fest kita.
0: Kita bakal tes ombak lagi enggak sih, Rima? Kayaknya tadi udah pada mulai lemes lagi nih. Udah dihibur dengan musik dari Bedeleo, setelah Bedeleo sebentar kayaknya udah turun lagi nih semangatnya.
1: Iya, turun lagi semangatnya. Padahal ini hari penutupan loh. Ya. Sampai dengan selesai, karena bakal ada penampilan-penampilan lain lagi ya.
0: Betul.
1: Baik dari penampilan bandnya ataupun tariannya. Nanti ada juga komunitas setia RRI di situ.
0: Kita bakal ada
1: dari kita lihat dulu ya. Iya, ada Pro 1 komunitas pendengarnya.
0: Ada Pro 2
1: juga.
0: Ada Pro 4 juga. Banyak ya ternyata.
1: Banyak, iya banyak banget. Nanti kita bakal juga bincang-bincang sama mereka. Iya. Aduh, seru banget deh kita malam hari
0: jadi
1: ini.
0: Jadi penisirin sebenarnya. Buruan.
1: Iya, tapi sudah ada Kakak Regina juga mungkin di situ ya untuk nantinya ngobrol-ngobrol bersama komunitas. Yeah. Kakak Regina mungkin nanti kita bisa sapa-sapa, ngobrol-ngobrol juga ya. Sembari-sembari menunggu, menunggu tampilan selanjutnya nih pengunjung UMKM ya. Kenapa? Oke deh Kakak Regina, di manakah Kakak Regina?
0: Oh mungkin dia.
1: Oke.
0: Oke, udah terdengar suaranya.
1: Aku di sini, kelihatan enggak? Kelihatan Kakak. Oke, okay. Kakak Regina sudah cantik, stunning banget nih Kak dong.
0: Shimmering, splendid.
1: Kalau yang sudah melihat yang ada menyala-menyala di sebelah sini itu berarti aku ya.
0: Menyala queenku.
1: Iya. Queen, slay banget. Okay. Kakak Regina, bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Wow, luar biasa ya. Sekali di udara tetap di udara, boleh tepuk tangan untuk RRI dong. Yang ke-81 tahun ya. Luar biasa sekali malam hari ini. Wow, kita sudah bersama komunitas pendengar RRI, Rima.
1: Iya, mereka sudah menemani selama 81 tahun kah, Kakak?
3: Wah, kalau dari 81 tahun ada ininya ya, generasi-generasinya ya.
1: Oh
3: ada
1: iya dong.
3: Pas generasinya mungkin di situ, Rima.
1: Iya, ada pastinya Kak Regina.
3: Oke. Okay.
1: Persiapan apa aja yang nanti Kakak persiapkan untuk berbincang bersama komunitas Pro 1, Pro 2 ataupun Pro 4 nih Kak Regina?
3: Siap. Oke, okay, sekarang boleh langsung?
1: Oke, okay, boleh saja dulu ya untuk sekarang ini, sejauh ini diperkenankan untuk Kakak Regina berbincang bersama komunitas pendengar setia RRI Sungai Liat.
3: Oke, terima kasih Rima. Nah tentunya pendengar pemirsa di mana saja berada ya, saat ini saya sudah bersama keluarga besar RRI Sungai Liat. Luar biasa sekali ya. Mereka memang kita undang ya dalam rangka HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan kita juga dalam acara RRI Fest 2026 malam hari ini penutupan, dan malam hari ini juga ada ruang pendengar bagi komunitas pendengar RRI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat luar biasa. Iya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Di sini sudah ada tentunya beberapa yang sudah hadir, pendengar dari Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Jadi aku langsung ngobrol sama yang sangat cantik sekali, luar biasa pendengar setia RRI kita. Sudah dari tadi saya ngobrol-ngobrol di sini ya. Ya udah, kita ke Mama Rati dulu. Izin ya Bang Iing Juragan Es Batu. Mamaku cintaku, itu loh ciri khasnya ya. Kalau misalkan telepon, halo sayangku cintaku, si milikiti si bolo-bolo. Mama apa kabar? Mama ku cintaku.
4: Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar, luar biasa.
3: Masya Allah, Mama ini sungguh luar biasa sekali ya. Sungguh positif vibes kata anak-anak Gen Z sekarang ini ya. Tapi Mama sudah sejak kapan sih mendengarkan RRI, Ma?
4: Sejak tahun 2015 sudah mulai.
3: 2015, berarti udah belasan tahun dong.
4: Udah
3: ya?
4: Belasan tahun.
3: Mama paling sering dengerin program berapa?
4: Dari perempatnya yang mama paling sukanya lagu Bedincak Bedaiknya,
3: Bedincak acara sore Bedaik.
4: Dan juga acara ngopi paginya dan juga acara berobat, karena itu banyak memotivasi kita semua para fan-fan RI Perempat di mana saja berada.
3: Wah, boleh tepuk tangan dong untuk Mama Rati. Yeay. Oke, Mama Rati ini biasanya gabung di Bedincak Bedaik. Coba dong, kalau Bedincak Bedaik itu apa tagline-nya? Bedincak Bedaik.
4: Wah, sampah ya, Ti.
3: Tepuk tangan lagi dong untuk perempat Bedincak Bedaiknya ya. Oke, Mama, terima kasih banyak ya. Jadi Mama sama-sama. Terus dengerin perempat, jangan bosan-bosan ya.
4: Insya Allah.
3: Terima kasih sudah mensupport meramaikan RRI ya.
4: Semoga RRI Perempat kita tetap jaya di udara, sekali mengudara tetap mengudara.
3: Luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih mamaku cintaku. Ya, di sini juga saya sapa-sapa dulu nih, ada Bang Iing di Kampung Jawa Juragan Batu Es kita. Ada Ayu Fitri dari Seri Menanti. Yeay. Ini Ayu Fitri ini juragan apa sih? Juragan apa dia? Juragan karaoke. Iya. Ini ada tamu, siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu. Ternyata ada Mang Yan yang datang. Mang Yan.
5: Jadi baru abang yang adik cinta.
3: Asik. Mantep. Yuk ngobrol dulu dong Mang Yan, belum selesai. Jadi Mang Yan ini kalau mau tahu merupakan biduan era berapa puluhan, Mang?
5: Tahun 80-an,
3: 1980. 80-an, luar biasa ya. Jadi Mang Yan ini kalau misalkan ada acara-acara apa aja pasti tampil. Nanti nyanyi ya, Mang?
5: Kalau ada acara kawan pesta, kita tetap nampil lah di pentas. Iya. Walaupun selagu dua lagu, kita tetap nyumbang. Kalau enggak nyumbang lagu, kurang abdol undangannya.
3: Oke, terima kasih Mang Yan. Mang Yan, acara favoritnya apa?
5: Kalau acara favoritnya, pokoknya dangdut.
3: Dangdut, Bedincak Bedaik.
5: Wah, sampai ya Teh.
3: Oke, terima kasih Mang Yan ya. Iya, di situ juga sebenarnya ada satu lagi ya sebelum kita ke Pro 1 ya. Pro 4 ini luar biasa loh ya, pendengar-pendengarnya heboh-heboh semua. Halo si cantik Julia Molek Mbak Bunga Dahlia.
6: Hai hai Re, hai.
3: Ini dia yang paling heboh ya kalau gabung.
6: Jumpa lagi si Molek Mbak Bunga Dahlia.
3: Siapa namanya?
6: Julia, yang Moleknya Mbak Bunga Dahlia.
3: Luar biasa. Julia ini pintar nyanyi juga loh, teman duetnya Mang Yan. Boleh dong spill dikit nyanyi.
6: Nyanyi apa lah maunya?
3: Iya, terserah. Iya, lagu yang sering ya kamu nyanyikan. Duda Manis Kalimantan itu loh, gak ikut dia.

0: Lagi dong.
1: Oh, kok berhenti ya?
0: Belum lah.
1: Nanti dibayar ya?
0: Iya, gampang. Disawer, nanti disawer.
1: Iya, disawer, benar iya. Loh.
0: Oke.
1: Musiknya mana?
0: Oke, terima kasih Julia.

0: Tapi ngemeng-ngemeng kok sendirian kesini gak sama Duda Manis Kalimantannya?
1: Duda Manis Kalimantannya lagi...
0: Lagi apa?
1: Gak sempet.
0: Alah.
1: Lagi gak enak badan dianya.
0: Giliran kopi darat gak datang dianya ya.
1: Ya dia kan okay. Ini buaya darat.
0: Oh buaya darat, jangan dong.
1: Ini lagunya.
0: Oke, terima kasih Julia.
1: Iya, terima kasih juga Mbak Geragina.
0: Oke, jangan lupa selalu setia bergabung bersama RRI ya. Halo juga Ko Ayau, udah risihin. Ko Ayau, pantun dulu dong Ko Ayau. Pantun Ko Ayau, pantun. Yeay, tepuk tangan dulu untuk Ko Ayau. Pantun dulu Ko Ayau, yuk. Oke. Kopi King Kong biasanya kan.
2: Ya. Hari Minggu ke rumah Budaya Sumi.
0: Cakep.
2: Pulang singgah menerit benang.
0: Cakep.
2: Kalau cinta sedang bersemi.
0: Cakep.
2: Siang terbayang malam terkenang.
0: Yeay. Mana Cece Cindy-nya gak datang?
2: Gak sempet ya.
0: Sempet. Oke deh, terima kasih Ko Ayau. Sayangnya Mang Amat kita gak ada. Kalau ada Mang Amat pasti seru banget ya. Iya, kita ke pendengar Pro 1 kita yang sangat luar biasa ini ya. Ini Mas Panji tadi mana? Waduh Mas Panji ini ya. Ada Pak Azadin juga, halo Pak Azadin. Pak Azadin dari Bangka Tengah ya. Iya, oke. Kita ngobrol dulu sama Pak Irwan dari Air Kanteng Sungai Liat. Halo Pak Irwan, apa kabar?
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong terima kasih banyak ya kuenya kemarin untuk HUT ke-81 RRI. Luar biasa loh, enak banget kuenya Pak. Udah kita cicipin semuanya ya.
3: Iya. Sedikit aja sama-sama memperingatinya aja
0: iya,
3: ya.
0: Iya, oke.
3: Sebagai ingatan aja buat kita semua gitu,
0: iya.
3: Mbak Regina.
0: Pak Irwan, sudah mendengarkan RRI sejak kapan?
3: Saya sebenarnya enggak aktif lama ya, tapi aktifnya 2021 ya sampai sekarang. Tapi di Pro 1 gitu loh, Mbak Regina.
0: Iya, di Pro 1 ya. Kalau di Pro 1 itu biasanya bergabung di acara-acara apa aja, Pak Irwan?
3: Kebetulan radio saya itu 24 jam enggak pernah dimatiin.
0: Wow. Luar biasa.
3: Jadi kalau subuh juga Mutiara Subuh ada, ya. Ruang Rindu, Propersada, kemudian ruang komunitas. Kalau kita bisa kebetulan santai, bisa ikutan lah gitu untuk bergabung gitu.
0: Oke. Ya. Pak, apa harapannya di HUT ke-81 Radio Republik Indonesia ini, Pak?
3: Harapan saya sebenarnya kita tetap aja bahwa program-program yang disusun berdasarkan pusat kita sesuaikan dengan daerah kita sendiri, ya. Tentunya ini adalah sebagai komunikasi bagi kita, kemudian edukasi juga buat kita semua sebagai masyarakat. Kemudian di situ kita ambil yang apa ilmunya juga, pengetahuannya juga, update info-info yang terbaru kita dapatkan dari sini. Kemudian program-program juga saya pikir sudah baik ya, tetapi disesuaikan lagi supaya
0: lebih ditingkatkan
3: kedepannya ya. Juga pendengarnya lebih banyak juga gitu.
0: Iya.
3: Kemasnya adalah kemas yang menarik gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Boleh tepuk tangan untuk Pak Irwan dong ya. Oke, kita ke Pak Azadin dulu.
3: Baik,
0: Pak Azadin ini termasuk aktif juga ya, pendengar aktif. Saya sering dengar beliau ini bergabung di acara Opini Publik ya Pak ya?
4: Iya.
0: Bapak dari Bangka Tengahnya sepiak mana Pak? Pakai mic-nya Pak.
4: Kecamatan Sipangkatis, Desa Celuak.
0: Desa?
4: Celuak.
0: Celuak. Ya. Jadi kesini sama siapa Pak?
4: Nah, karena istri nggak mau ikut sendirian dong.
0: Sendirian, jam berapa datangnya kesini tadi?
4: Tengah hari.
0: Tengah hari, jadi udah dari Sungai Liat, udah dari siang tadi ya? Oke, Bapak sering gabung di acara apa aja?
4: Ini Opini Publik
0: opini
4: sama
0: publik.
4: Pagi-pagi itu, acara magama itu.
0: Acara selat pagi Bangka Belitung, iya. Harapannya ke RRI apa Pak?
4: Harapannya ke RRI, sama seperti beliau tadi, saya tambahkan lagi. Kan RRI ini kan netral kan, tidak menyebabkan hoax. Arti saya sangat setuju, karena ini kan corong rakyat artinya kan.
0: Iya.
4: Nah, jadi... beritanya akurat, nggak buat-buat kan gitu kan, artinya dengan adanya RR ini kami ini bisa memberikan suara. Mungkin kritikan yeah. kami keras mungkin ya.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, tapi itu tujuan kami baik, bukan menjatuhkan. Okay. Karena negeri ini kalau tanpa ada yang ngeritik, maaf, mungkin wakil rakyatnya kurang berani kan.
0: Nah, okay.
4: Dari rakyat inilah mudah-mudahan terangkat.
0: Iya.
4: Karena negeri ini akan lebih baik, itu aja.
0: Terima kasih. Semoga saja saran dan kritiknya bisa membangun lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Pak Azadin dari Bangka Tengah.
4: Sama-sama.
0: Iya, di sini juga ada Mas Panji. Mas Panji dari Pasir Garam. Ya, ayo dong Mas Panji ngobrol-ngobrol sebentar. Mas Panji ini, Mas Panji kapan datangnya? Ditanya, Mak, iya, kapan datangnya? Sore tadi ya? Yuk ngomong pakai mic-nya.
4: Jam 8.
0: Oh barusan datangnya. Iya. Yaudah kalau Mas Panji apa harapannya untuk RRI Mas Panji? Semoga apa? Jangan malu-malu.
4: Semoga sukses selalu.
0: Oke boleh tepuk tangan untuk pendengar

0: yang lala badai. Juga komunitas pendengar RRI Sungai Liat, terima kasih sudah berkenan hadir bincang-bincang Kopdar bersama kita di malam penutupan RRI Fest 2026. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para tim yang sudah hadir dan dari hari pertama sampai hari ketiga. Kebayang betapa capeknya mereka.
1: Tapi mereka masih semangat banget nih Rima.
0: Karena ini hari terakhir. Hari terakhir harus semangat.
1: Ya, terlihat juga dari wajah-wajahnya di depan kita yang masih semangat pol nih Rima.
0: Semangat pol dan juga mungkin ada sedikit sedih, tangis, tawa untuk pekerjaan mereka yang mungkin terasa lebih berat mungkin. Tapi semuanya bisa karena kita bekerja sama.
1: Ya, karena kita sama-sama.
0: Sama-sama ya. Yang pastinya.
1: Tapi Rima akhirnya seru ya Kopdar ini juga. Akhirnya kita ketemu dengan pendengar-pendengar setia kita. Jadi kita kayaknya semakin semangat untuk siaran juga.
0: Iya, bapak pengunjung, bapak ibu, hadirin pendengar juga. Jangan lupa untuk dijajani makan-makanan yang sudah tersedia di bawah. Mumpung hari terakhir penutupan RRI Fest ya.
1: Soalnya nanti bakal ada tahun depan lagi
0: ya. Iya, semoga. Amin.
1: Jadi banyak juga pilihan-pilihannya nih Rima. Ada yang seger, manis, asin. Pokoknya dijelajahi sendiri ya.
0: Oke, selanjutnya kita
1: bakal lihat penampilan tarian Dendang Nelayan dari Sanggar Ranu Karsa, siswa-siswi SMK Negeri 1 Sungai Liat.
0: Tari Dendang Nelayan ini adalah sebuah karya tari kreasi tradisional yang terinspirasi dari lagu daerah asal Kepulauan Riau dengan judul yang sama.
1: Tarian ini menggambarkan dinamika kehidupan para nelayan di tengah laut. Mulai dari suasana persiapan berlayar, menghadapi hantaman ombak samudra, hingga rasa syukur saat kembali ke daratan dengan hasil tangkapan.
0: Baik, barilah langsung saja kita saksikan penampilan tarian dari Sanggar Ranu Karsa, tarian Dendang Nelayan.

0: Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Sanggar Radu Karsa
1: dengan tarian
0: Dendang Nelayan.
1: Ternyata nelayan juga berdendang ya.
0: Iya.
1: Aku kira pro A4 aja.
0: Semua orang berdendang. Apalagi menyaksikan penampilan hari terakhir RRIPS 2026 ini, Bingga.
1: Iya, betul banget. Sambil kita juga bakal sebutin nih nama-nama sponsor kita ya, dari awal kegiatan sampai penutupan malam ini, Rima. Mulai dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung,
0: Pemerintah Kabupaten Bangka,
1: Rudi Antochen,
0: Disnakerdas Perindak Kabupaten Bangka,
1: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka,
0: Imigrasi Bangka,
1: PT MSP,
0: CPSBS,
1: Raja Lele,
0: Indosat IM3,
1: Klinik Syafi Pratama,
0: Bulog Bangka,
1: JNE,
0: Basarnas,
1: Bank Sumsel Babel Sungai Liat,
0: Grab,
1: Ibu R. Tati Rainingsih, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka.
0: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Babel Syariah,
1: BSI Sungai Liat,
0: BRI Sungai Liat,
1: Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
0: CP Perdaus Yaman Huri,
1: Bisnet,
0: CP Putra Putra,
1: Suai,
0: Bangka City Hotel,
1: Bea Cukai Pangkal Pinang,
0: Hotel Parai,
1: Honda,
0: Tanah Wari,
1: Andi Sound dan Lighting,
0: PT BPL,
1: Apotek Ardi Farma,
0: Hamba Allah,
1: UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Samsat Sungai Liat,
0: juga PT BPL. Ada juga sponsor dari UMKM, Ringka. Ada
1: iya,
0: siapa aja? Iya, sebutkan.
1: Ada Minca, Cikiro, Otak-Otak Graha Puri, Caca Drink, Kebab Burger Mama Kia, Surga Debi, Pentol 3R, Bakso Sarna, Pentol Rangu Ola, X Jajanan Puncak, Semeru Kavi, Nasi Bakar Nanda, Bajai Lokal, Otak-Otak dan Risol Erni, Safari Dimsum X Cikwar, Ryu Sushi, Pempek Putri dan juga Jun Gejrot, Sunkis 25.
0: Wow, banyak banget sponsornya.
1: Banyak.
0: Turut memeriahkan malam penutupan dari hari pertama, Vinka.
1: Sampai hari ketiga
0: penutupan ini. Selanjutnya, momen yang kita tunggu-tunggu.
1: Apa tuh, Rima?
0: Apa? Akan ada penghargaan
1: untuk
0: yang
1: siapa?
0: Diberikan kepada komunitas pendengar setia RRI Sungai Liat.
1: Yeay.
0: Secara simbolis nanti akan diberikan oleh Kepala LPP RRI Sungai Liat, Bapak Ruli Prasetya Hadi, memberikan sertifikat penghargaan kepada komunitas pendengar RRI Sungai Liat. Sebagai perwakilan komunitas pendengar RRI Sungai Liat, Bapak Irwan dipersilakan
1: untuk naik ke atas panggung.
0: Dan juga kami ucapkan untuk Kepala LPP RRI Sungai Liat, maju ke atas panggung. Kalau begitu, diwakilkan oleh Kepala Tim Siaran
1: Ibu
0: RRI
1: Irta
0: Sungai Liat,
1: Gustini.
0: Baik, kepada Ibu Irta Gustini dipersilakan untuk maju ke atas panggung.
1: Bapak
0: untuk
1: Irwan
0: memberikan penghargaan secara simbolik kepada komunitas pendengar RRI Sungai Liat, Bapak Irwan. Bagaimana kabarnya, Bapak Irwan?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baru pertama bertemu atau sudah sering bertemu denganku?
2: Kayaknya baru pertama.
0: Amana? Mungkin karena makeupnya aja berbeda. Yeah. Oke, terima kasih Bapak. Kita tunggu, kita panggilkan kembali
1: Ibu Ita Gustini. Selaku ketua tim penyiaran RRI Sungai Liat ya, Rima.
0: Iya.
1: Aku juga udah cukup sering ternyata ketemu sama Pak Irwan.
0: Iya.
1: Tapi cukup di RRI dan lewat aja.
0: Iya, perwakilan dari komunitas Pro 1 RRI. Sering bergabung dengan Halo RRI juga ya, Pak ya. Tapi okay, menurut Bapak program yang paling menarik bagi Bapak itu apa sih?
2: Sebenarnya program semuanya baik, bagus juga ya. Cuma ada waktu tertentu ya, misalnya kita ini di Ruang Rindu, Pro Persada, kemudian Mutiara Pagi, Opini Publik, juga ruang-ruang komunitas juga kita ikutin semua gitu Mbak ya. Itu aja. Semuanya bagus kok ya. Cuma perlu ya disesuaikan lagi gitu. Update informasinya tentunya itu sangat penting ya. Jadi setiap hari kita dapat informasi terbaru, tidak hoax gitu ya.
1: Berarti tapi, semuanya favorit Bapak Irwan.
0: Iya, ternyata. Tapi menurut Bapak, di tengah perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih, sekarang radio sudah ada di dalam genggaman. Kita tidak perlu lagi mendengarkan radio melalui siaran terestrial, karena kita bisa mendengarkan radio melalui aplikasi digital, RRI Digital. Bagaimana menurut Bapak sebagai pendengar setia, komunitas setia RRI?
2: Iya. Menurut saya, kalau saya sendiri ya, biasanya di handphone juga dimanapun saya berada atau lagi berkendaraan di radio juga terpantau ya. Kemudian di rumah pakai radio, bukan komunikasinya tetap pakai handphone. Untuk digitalnya itu waktu tertentu aja, begitu sinyal nggak dapat baru kita buka aplikasi sehingga kapanpun kita bisa mengikuti acara dan tahu informasi-informasi yang terbaru gitu Mbak.
0: Iya baik, sangat. Jawabannya sangat terjawabkan oleh pendengar-pendengar setia RRI. Terima kasih Bapak ya, kita panggilkan. Ya,
1: jadi kita panggilan kepada Bapak Lalang Gumilang ya, yang bakal menyerahkan sertifikat nih untuk Pak Irwan selaku perwakilan dari komunitas pendengar RRI Sungai Liat. Kepada Bapak Lalang Gumilang.
0: Ya, ke tim pemberitaan. Dipersilakan untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada komunitas pendengar Pro 1 sebagai perwakilan Bapak Irwan menerima sertifikat penghargaan komunitas pendengar RRI. Kepada Bapak Lalang untuk segera bersiap. Kalau begitu sembari menunggu-menunggu begitu ya.
1: Oke
0: sudah itu sudah. Ada. Bapak Lalang, silakan maju Bapak. Ayo kita maju Bapak. Apa
1: dengan
0: perlu dibantu?
1: Kemeja kotak-kotak
0: dengan
1: ya?
0: Kemeja kotak-kotak dan topinya. Walaupun sudah berumur tapi terlihat semakin tampan ya.
1: Berjabat sehat, tangan Bapak. Dulu.
0: Baik. Silakan kita langsung saja menyaksikan ya. Penyerahan secara simbolik
1: tengah panggung ya supaya kita terlihat terima.
0: Iya, jangan sampai tidak terlihat. Bapak silakan diberikan sertifikatnya kepada perwakilan komunitas pendengar Bapak Irwan untuk diberikan penghargaan apresiasi.
1: Boleh,
0: setinggi-tingginya.
1: Bapak menghadap ke kamera ya untuk dokumentasi. Kita ikutan juga.
0: Kita ikutan
1: ya.
0: Juga kah? Oke, boleh.
1: Oke, boleh. 1, 2, 3.
0: Baik, oke, terima kasih tim dokumentasi RRI Sungai Liat.
1: Bapak, terima kasih.
0: Terima kasih Bapak. Bapak lanjut.
2: Untuk RRI semuanya, seluruh Indonesia, tetap jaya di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Irwan ya, selaku kasih, perwakilan Pak dari kasih, komunitas pendengar setia RRI Sungai Liat.
0: Terima kasih juga kepada Kepala Tim Pemberitaan Bapak Lalang Gumilang.

0: Kayaknya 5 lagu deh Rima ya.
1: Jangan, satu lagu aja.
0: Tutup siaran.
1: Boleh nih. Kalau begitu ya.
0: Era di bawah digoyang.
1: Boleh digoyang. Kalau mungkin habis ini mau karaoke-karaoke bisa? Okay, bisa banget.
0: Oke, ya, persiapan ya. Para hadirin dinikmati lagu-lagunya, terus juga mungkin para orang tuanya datang nih Rima ya. Atau mungkin juga ada pasangannya yang lagi nonton.
1: Ini mau nyanyi lagu apa nih? Untuk membawakan lagu apa nih? Dari The
0: Bedelau,
1: The Blue.
2: Kami membawakan lagu Mira Santika.
1: Kenapa memilih lagu Mira Santika? Kenapa tidak memilih lagu yang lain?
2: Karena ini lagu bagi kami udah kayak lagu nasionalnya Bedelau.
0: Kenapa ada cerita apa ya Rima? Aku penasaran nih.
1: Waduh, ini kamu ya lagu. Setiap lihat yang ganteng-ganteng langsung cerita apa di balik lagu itu? Aduh,
0: iya deh.
1: Kenapa
0: ya
1: kamu
0: ampun
1: sering menyanyikan lagu itu? Kenapa? Alasannya apa?
2: Karena lagu ini aransemennya itu lebih bagus dibandingin lagu-lagu lain, tapi lagu-lagu lain juga tidak kalah bagus. Tapi kami lebih suka sama genre pada lagu ini.
1: Oke, okay, kamu ngomongin soal genre untuk Bedelau.
0: Oke, okay, untuk buat Bedelau nih, genrenya apa?
1: Genrenya apa sih musiknya?
2: Untuk ini lagu fusion jazz, tapi untuk band sama juga fusion jazz.
1: Kenapa kamu maju mundur? Cantik. Kamu mau nari? Aku juga mau nari. Oke, baik, langsung aja yuk kita saksikan penampilan dari
0: Bedelau Band.
2: Ini dia Mira Santika. Aldi.

0: dan juga hadirin ada bocil-bocil yang maju sambil koprol juga.
1: Waduh Pinka, aku di mana? Kamu tahukah aku di mana?
0: Aku mendengar suara tapi masih salfok bocilnya koprol.
1: Iya, kita berikan tepuk tangan. Oh iya benar. Tapi kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk
0: Badal EUB.
1: Yeay, tepuk tangan dulu dong. Wow, mana pengunjung suaranya? Asik. Okay. Di belakang juga sudah ada penyiar-penyiar veteran ya. Baik dari Pro 4 maupun dari Pro 1 RRI Sungai Liat. Ada Mbak Regina. Woo! Mbak Nopi, Mbak Reta, Mbak Reni yang dengan suaranya yang menggelegar. Mau disapa dulu enggak? Mbak Ega juga. Aduh, kayaknya semua penyiar-penyiar lagi kumpul di sini deh. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, aku terhura. Mbak Ica, oh iya, sebagai asisten PA aku atau sebagai PA aku, terima kasih Teteh Ica yang sudah bergabung dan juga memberikan arahan. Sekarang kita bincang-bincang bersama komunitas pendengar RRI Sungai Liat. Halo Mama, dengan Mama siapa ini?
2: Saya Mama Julia.
1: Mau Mama Julia, oke Mama Julia.
2: Ini Mamanya Julia.
1: Oh Mamanya Julia, iya. Oke kalau gitu Mamanya Julia, iya. Berarti Julianya di, oh di situ, iya. Halo Kakak Julia.
3: Hai, ada apa Rima yang cantik?
1: Aduh Kakak Julia, memang sangat cantik, terlihat langsung juga seperti aura-aura ilahinya muncul gitu ya.
3: Aduh, memang saya ini cantik gitu loh Rima, dari oroknya.
1: Oke, kalau gitu aku mau nanya sama Kakak Julia. Ini komunitas Pro 2 ya? Pendengar Pro 2 ya kan? Pro 2, aku maunya Pro 2. Kok kalian maksa? Oh, dia
3: Pro
1: 1
3: biar adil,
1: Pro 1. Oke, Pro 1.
3: Pro 2 dan Pro 4.
1: Oke, kalau gitu penyiar favoritnya Kakak Julia siapa?
3: Penyiar favoritnya semuanya.
1: Waduh, tepuk tangan dulu dong.
3: Karena
1: ya, kenapa?
3: Julia ini dekat sama semua penyiar yang baik-baik dan ramah juga santun.
1: Oke, terima kasih Kakak Julia. Kita berikan goodie bag-nya dari Grab. Kakak Julia, terima kasih.
3: Ya, ya, sama-sama.
1: Kalau begitu, aku mau tanya satu lagi deh. Buat, oke, okay, bloating ya, baik. Buat di sebelahnya Abang Irwan, kita punya siapa ini? Panji Manusia Milenium. Waduh. Panji Manusia Milenium nih. Ayolah Bang, ngobrol sedikit kita, Bang. Ngobrol-ngobrol kan sudah datang ke sini kopdar sekalian, Bang. Di sebelahnya yang baju hijau boleh, Bang. Kenapa malu-malu? Ayo ngomong. Panji Manusia Milenial. Aduh, cakep. Sangat menyeramkan suasana. Ini pendengar-pendengar setia ya. Dari Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4 ini benar-benar kenapa? Dari Bangka Tengah, jauh-jauh dari Bangka Tengah. Masa enggak mau ngomong? Ngomong dong, Pak. Ayo, Pak. Aku paksa nanti. Pulang aku cegat ya, Pak ya, kalau enggak ngomong ini, Pak. Tolong, Pak, cepat, Pak, cepat. Oke. Sejauh ini dari tahun berapa Bapak mendengarkan radio?
4: Kalau saya
1: jadi kalau tahu berapa umurnya ketahuan kan?
4: Iya. Yeah. Kalau umur masih muda.
1: Oke, kalau gitu.
4: 45 tambah 11.
1: Waduh. Ya masih muda lah. Masih berapa iya, sih? 17-an ya, Bang.
4: Kalau tajir masih dapat kan?
1: Iya dong. Oke.
4: Okay. Kalau Mbak nanya dengar RRI, saya udah lama, udah 20 tahunan.
1: 20 tahunan. Nah. Wah, udah lama banget. Lama. Ini berarti pendengar veteran. Berarti ya, yang sering bawa-bawain kue. Jangan lupa nanti bawain ke Pro 2, jangan Pro 1 mulu ya. Ye. Yeah. Kita lihatnya Pro 1 mulu diberi-beri kue ya. Mau Pro 2 mah kagak ada. Bagaimana itu? Ketujuh. Hidup Jessica. Hidup. Oke deh, langsung kita berikan hadiah goodie bag dari RRI Sungai Liat. Semoga hadiahnya umroh ya Bapak. Isinya kalau umroh aku juga mau.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama Bapak dari Bangka Tengah jauh-jauh. Oke, kita lempar ke Vinka. Vinka, di manakah dirimu? Kamu masih semangat ya?
5: Masih halo, semangat? Masih dong Rima. Semakin malam semakin semangat.
1: Oke deh, kita sapa-sapa dulu dong pengunjung-pengunjung maupun juga Bapak Ibu hadirin angkasawan, angkasawati yang sudah berkumpul untuk mendengarkan malam penutupan RRI Fest 2026 ini ya.
0: Oke, tapi kayaknya kita turun aja ya Rima biar lebih menyatu.
1: Oh iya, mau bagi-bagi hadiah lagi enggak?
0: Iya, mau enggak? Semuanya.
1: Mau apa enggak? Kalau enggak mau untuk aku aja, oke?
0: Kita bawa pulang aja ya.
1: Bawa pulang untuk aku aja, hadiahnya emas batangan.
0: 74 ya? Kilo.
1: 74 kilo, waduh berat nih.
0: Berat
1: sangat deh.
0: Bawa pulangnya.
1: Susah nih pulangnya.
0: Dari makanya kita perlu tes ombak lagi nih.
1: Oke,
0: soalnya gitu. Di depan sudah terpantau kurang nih, menghilang kemana.
1: Iya jajan kemana, mereka mungkin lagi jajan-jajan ya. Iya,
0: tenaga mungkin.
1: Oke ya. Langsung aja kita kasih pertanyaannya.
0: Iya. Apa nih pertanyaannya kira-kira? Dari Rima ya, coba.
1: Sudah berapa tahun RRI lahir? Berapa tahun RRI lahir?
0: Ayo,
1: siapa yang bisa angkat? Angkat kaki. Boleh, diangkat kakinya. Maju. Ayo Ibu, ayo, Ibu maju, maju, maju.
0: Ayo. Ibu hati-hati.
1: Hati-hati Ibu. Waduh, semangat sekali ibunya. Dengan Ibu siapa?
5: Ibu Fitri dari Sri Menanti.
1: Oke, Bu Fitri. Sudah berapa tahun Radio RRI mengudara?
5: Sudah 81 tahun.
1: Benar, tepuk tangan dulu dong.
0: Yeay, memang pendengar setia nih Rima ya. Dapat goodie bag dari Grand. Yeah,
1: terima kasih,
0: terima
1: Bu.
0: Kasih,
1: sering-sering Bu. Dengerin juga, bukan cuma Pro 1, Pro 2 juga, Pro 4 ya. Pro 4. Oh iya, Pro 4. Pro 2 juga ya? Ya baiklah. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu. Satu lagi Rima.
1: Satu
0: ya.
1: Lagi. Pertanyaan simpel saja.
0: Dengan hadiah goodie bag dari Angkasawan dan juga Angkasawati RRI.
1: Satu lagi, RRI Sungai Liat akan memberikan hadiah. Kapan tanggal lahirnya RRI?
0: Ayo,
1: boleh, oke,
0: ya.
1: Yang diangkat maju ke depan. Maju, ayo, maju.
0: Kakak, maju, maju,
1: maju, maju hitam, maju, maju. Waduh, ini okay. Orang dalam. Boleh RRI. Oh boleh kalau begitu.
0: Atau mungkin sebelahnya, belakangnya.
1: Di belakangnya mungkin, ya, ya siapa ayo. Yang mau maju?
0: Ayo,
1: menjawab
0: maju.
1: Kapan tanggal lahir baik, maju, maju, baik, maju, baju hitam ber. Kamu mau senam apa mau olahraga? Kita mau olahraga bareng malam-malam ya?
0: Iya.
1: Ya udah. Namanya siapa dulu? Dari mana?
6: Dia dari Bukit Betung.
0: Oh, dekat. Waduh, ya, tetangga dekat ternyata.
1: Kamu pasti kesini jalan kaki ya? Oh,
0: atau sepeda kamu... mungkin.
1: Bukan, mungkin dia ngesot. Ya, aduh kacau ini.
0: Loncat kayaknya. Cuy, ya.
1: Tanggal berapa RRI lahir? Berulang tahun, brojol.
6: 11 September.
1: Betul.
0: Yeay, beri tepuk tangan dulu.
1: Tahu aja deh, tahu aja deh. Baik.
0: Dia ngikutin Jolong kayaknya.
1: Ngikutin ya? Banget.
0: Kamu dapat goodie bag dari Angkasawan dan juga Angkasawati RRI Sungai Liat.
1: Nanti kalau dicari di dalamnya ada emas.
0: Iya. Yeah.
1: Bilang-bilang ya, kita bagi dua.
0: Mungkin bye. Nanti sama-sama. Mungkin nanti dalamnya ada voucher on air ya di RRI.
1: Bisa jadi. Atau mungkin voucher apa gitu ya, magang hub mungkin. Waduh.
0: Boleh ya.
1: Boleh-boleh banget.
0: Boleh.
1: Oke nih ya. Ya, terima kasih juga
0: kasih
1: untuk
0: ya.
1: Semua pengunjung yang sudah bergabung bersama kita.
0: Yang udah berpartisipasi dari UMKM-nya, pengunjung dari hari pertama, kedua, ketiga, dan juga yang udah ikut jalan sehat tadi pagi ya Rima, yang udah ikutan juga cek kesehatan gratis, yang udah ikut bazar murah juga nih para hadirin pendengar juga, yang mana kita juga sedang live di YouTube RRI Official sama di siaran terestrial di Pro 1 dan di Pro 4 RRI Sungai Liat. Mana partner aku ya? Kenapa
1: iya,
0: kamu hobi
1: kamu
0: menghilang?
1: Kamu duluan aja di situ. Kenapa kamu nyariin aku aja terus
0: kamu
1: sih kamu?
0: Kamu hobi banget menghilang loh Rima.
1: Enggak sih, aku gak menghilang. Karena ini sudah penutupan ya.
0: Okay.
1: Berhubung sudah pukul berapa nih, kita lihat dulu.
0: Sudah pukul 21 lewat dikit.
1: Iya, 21 lewat 5 menit. Dimana sepertinya rangkaian acara dari tadi malam ya. Jam 7 lewat 30 sampai sekarang sudah mau berakhir. Karena kita sebentar lagi akan menyaksikan tampilan band. Tapi sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk sponsor ya, yang sudah berpartisipasi memberikan dukungannya baik materi maupun non materi kepada angkasawan yang sudah bekerja keras bersama membangun RRI Fest 2026 dari hari pertama. Bintang Radio, rangkaian Bintang Radio di tanggal 15 nanti juga. Baik pengunjung, angkasawan awasawati, baik maupun juga pendengar yang mendengarkan kami di channel YouTube-nya RRI Sungai Liat
0: ataupun di siaran terestrial kita ya Rima, buat para pendengarnya dimanapun kalian berada dan juga para penonton hadirin juga nih, terima kasih sekali lagi udah menyempatkan waktunya untuk hadir ke RRI Fest 2026.
1: Oke, kita bacain dulu deh sponsornya terakhir biar pada senang. Siapa tahu ya, tahun depan mereka lebih banyak lagi sponsor yang iya, masuk ke dalam kita.
0: Siapa tahu katanya kapan lagi ya RRI Fest tahun depan mau ngasih sponsor nih.
1: Bener. Dari siapa dulu? Pemerintah
0: Provinsi Bangka Belitung,
1: Pemerintah Kabupaten Bangka,
0: Rudianto Chen,
1: Disnak Perinda Kabupaten Bangka,
0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka,
1: kemudian Imigrasi Pangkal Pinang,
0: PT MSP,
1: CVSBS,
0: Raja Lele,
1: Indosat Ayam Tri,
0: Klinik Syafi Pratama,
1: Bulog Bangka,
0: JNE,
1: Basarnas,
0: Bank Sumsel Babel Sungai Liat,
1: dan juga Grab,
0: Ibu R. Tati Rainingsih, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka.
1: Baik, selanjutnya yang berpartisipasi dalam memberikan sponsor adalah Bank Sumsel Babel Syariah,
0: BSI Sungai Liat,
1: BRI Sungai Liat,
0: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
1: CV Firdaus Yaman Huri,
0: Bisnet,
1: juga CV Putra Pratama,
0: Suai,
1: Bangka City Hotel,
0: Bea Cukai Pangkal Pinang,
1: Hotel Parai,
0: Honda,
1: Tanah Wari,
0: Andi Sound dan Lighting,
1: juga PT BPL,
0: Apotek Ardi Farma,
1: Hamba Allah,
0: UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka, Samsat Sungai Liat,
1: dan PT BPL.
0: Tak lupa juga untuk UMKM-nya nih Rima, mungkin ada yang pengen jajan-jajan tapi bingung nih ya.
1: Iya.
0: Ada Mingca,
1: kemudian Cikiro,
0: Otak-otak Graha Puri,
1: Caca Drink,
0: Kebab Burger Mama Kia,
1: Sugar Debi.
0: Surga Debi.
1: Surga Debi. Aku pikir Sugar Debi. Udah konslet kayaknya. Ya. Semakin malam semakin kurang dopamin. Ya. Aku butuh sesuatu yang manis. Nanti aku jajan deh. Selanjutnya
0: ada Pentol 3R, Bakso Sarna,
1: Pentol Rangu Otak dan Jajanan Puncak,
0: Severu Cafe,
1: Nasi Bakar Nanda,
0: Bajai Lokal,
1: Otak-otak dan Risol Erni,
0: Savory Dimsum X Chick War.
1: Ada juga Ryu Sushi,
0: PMW Putri X Jun Gejrot, dan Sunkis 25.
1: Terima kasih untuk para sponsor maupun sponsor UMKM yang sudah berpartisipasi, berkolaborasi dalam RRI Fest 2026. Kami turut mengapresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim RRI Angkasawan Angkasawati, baik pun juga untuk di lapangan, asisten PA maupun untuk pengarah acaranya Mbak Novi, Mbak Ica, juga para teknisinya tidak bisa disebutkan satu persatu.
0: Buat para penyiar juga ya yang selalu sudah senantiasa mengudara apapun yang terjadi Rima.
1: Iya, rangkaian RRI Fest dengan jalan sehatnya, kemudian cek kesehatan gratisnya.
0: Betul, ya.
1: Apalagi
0: ada bazar murah juga,
1: donor darah. Betul. Juga apalagi
0: jalan sehat tadi pagi.
1: Iya,
0: banyak ya.
1: Banyak banget yang sudah berpartisipasi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua.
0: Tahun depan ikut lagi.
1: Tahun depan sponsornya lebih besar lagi dan pastinya lebih meriah lagi. Kalau begitu kita butuh ruang yang luas dong.
0: Iya,
1: kalau misalnya banyak
0: perluasan ya.
1: Perluasan lagi, ya siapa tahu bisa sampai di belakang atau bisa mengundang artis ibu kota.
0: Siapa? Kata kamu Aldi Taher tadi Rima.
1: Bisa jadi.
0: Kamu kayaknya ngefans banget sama enggak. Aldi Taher.
1: Kalau Aldi Taher itu bisa kayak membuat orang untuk
0: bingung.
1: Bingung. Jadi lagu dia tuh semua milik Allah. semua RRI juga milik Allah, kamu juga milik dia. Aduh bahaya, bahaya kalau kita
7: kamu
1: mengundang Aldi Taher.
7: Kamu sangat mengikuti Aldi Taher ternyata Rima ya.
1: Kamu bukannya kamu juga mengikuti dia kah?
7: Aku Aldi CGRC.
1: Aduh tapi kalau aku Iqbal Ramadan aja kalau begitu ya.
7: Kalau di CGR, kalau di Smash aku Bisma ya. Aduh kita jadi nostalgia
1: deh. Iya. Tapi umurnya. Tanggal 15 nanti ada bakal apa? Ada putaran kedua untuk Bintang Radio RRI 2026. Jadi saksikan terus ya, baik di terestrial maupun di YouTube-nya RRI Sulian ya. Di semuanya deh, mau di 105,5 FM,
7: 96,4 FM,
1: 103,9 FM maupun di RRI digitalnya juga. Kami ucapkan untuk selalu mengikuti RRI karena banyak banget
7: terus
1: kegiatan-kegiatan yang akan ada.
7: Gak ada lagi alasan kalau nggak bisa dengerin radio karena udah bisa di RRI digital.
1: Iya, karena sekarang sudah, semua ada di dalam genggaman tanganmu.
7: Sudah terdengar nih Rima
1: apa?
7: Gejrengan gitar.
1: Gejrengan gitar dari Selaras Band. Selaras Band sudah siap?
7: Udah siap.
1: Sudah siap belum? Oke, mungkin mikrofonnya mau dipakai punya aku? Oke, sudah?
8: Udah.
1: Mau nyanyi lagu ya? Apa? Mau membawakan lagu apa?
8: Lagu dari Drive, Akulah Dia.
1: Baiklah.
7: Akulah Dia ya.
1: Akulah Dia. Baik, kita akan menggemparkan penutupan RRI Fest 2026 sekaligus penutupan malam hari ini. Saya Rima Janita.
7: Dan saya Renvika. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di RRI Fest 2027.
1: Terima kasih semuanya. Selamat menikmati tampilan dari The Selaras Band.

0: Udah naik galau ya.
1: Tajam.

Okay, next song spesial untuk malam hari ini. Mungkin yang 2000-an gak sing lagi ya dengan lagu satu ini. Boleh kita bareng-bareng malam hari ini. Semakin Demasif, Sikat Selaras Band.

0: soalnya.
1: Ayo nyanyi lagi.
0: Oke okay, lagi ya, sikat, sikat, sikat.
1: Muti, Jesse, Tenik semuanya ayo bergabung di sini. Kita menyuarakan angkasawat angkasawati, pendengar-pendengar Mbak Bina, komunitas pendengar semuanya turun ke bawah, ayo. Ayo, maju semuanya, Pak Lalang, Bu Ita, tim pemberitaan, siaran, ayo semuanya turun. Kita menyemerakan penutupan RRI Fest 2026. Ayo kita bergoyang. Ayo, ayo jangan malu-malu. Ayo Bapak maju. Ayo maju, maju. Semuanya dong. Semuanya, semuanya maju, maju. Pajar. Pajar juga. Ayo maju Pajar. Apa ya? Ayo Nopi juga. Yang lain di bawah, ayo maju ke depan. Muti mata, Muti Jesse mata. Bu Tina, Bu Tina, Bu Ita, Bu Ita, Bu Ita, Bu Ita, mana Bu Ita? Bu Ibu.

0: Kita masih joget lagi enggak? Abang vokalis masih enggak lagi lagunya?
1: Lagi dong.
0: Oke. Jangan mundur dulu, tetap di sini dong. Pengunjung-pengunjung UMKM. Ayo muju-muju. Di sini, Bang. Habiskan semua saweranmu. Ayo, tetap berkumpul di sini. Ayo semua pengunjung. Semua pengunjung kita berjoget. Teknik, ayo sini teknik. Jangan di situ terus. Sini, ayo cepat. Cepat. Maju. Mana muti-muti? Di mana dirimu? Ayo sini kamu. Ayo semua pengunjungnya maju ke depan panggung. Oh, Srikandi TMB. Ayo cepat. Lepaskan softlensku. Cepat. Softlensku. Jangan itu dong. Kasih sawerannya dong. Ayo abang, maju bang.
1: Hop, kita mati lampu kamar ini ya.

0: lagi dong.
1: Semua pengunjung boleh bergabung ya, boleh bergabung. Jangan mundur. Kenapa mundur? Maju lagi dong. Sawer lagi. Ayo dong yang lebih semangat. Ah, udah capek ya udah. Bye bye. Ayo kita foto ya. Mungkin untuk seluruh karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati untuk Omasi. Satu lagu terakhir. Nanti dulu fotonya. Boleh Bang nyanyi Bang?
0: Oke.
2: Wali yang. Wah, sama. Bola balik lah. Apa seru? Enggak mikir, dan sih. Kalau apa seru? Bagus.

0: Ayo semuanya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat malam pendengar program Satu RRI Sungai Liat. Ruang rindu, ruang berbagi, rindu memori lewat lagu. Malam hari ini edisi spesial penutupan RRI PES 2026. Tentunya kami masih menghadirkan ragam pilihan informasi, rangkaian acara, dan juga tentu acara hiburan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Baik pendengar, kami undang Anda bergabung di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811717911. Satu kata untuk RRI di tahun ini, silakan bergabung sekali lagi di interaktif kita dan juga di WA 0811 717 9111.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum,

Perempuan loh, cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang, minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah, putriku pandai memasak dari bistik spaghetti, panggang ayam, capcay goreng, udang rebus.

0: Oh ya, hampir saya lupa.
1: Putriku mempunyai dua kekurangan. Yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
2: Nah, gua tahu.
3: Apaan?
2: Dia alergi.
1: Bukan.
3: Butuh air?
1: Bukan.
2: Amoyan?
1: Bukan, amoyan masa kena air.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

zaman belaka. Betapa banyak orang yang merasa memiliki manisnya dunia, tapi lupa bahwa semua hanya hak pinjam pakai yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Untuk itu, sikapilah dengan arif apa yang telah dianugerahkan Sang Pencipta kepada kita di dunia. Semua yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita di dunia akan kita kembalikan kepadanya pada saatnya nanti. Bukankah ketika kita dilahirkan ke dunia, kita tidak dibekali harta benda sedikit pun, bahkan selembar benang pun tidak melekat di tubuh kita. Dan pada saat kita meninggalkan dunia ini, semua titipan Allah berupa harta benda selama kita hidup akan kita tinggalkan, yang kita bawa menghadap Allah hanyalah bekal amal usaha kita dan harta yang pernah kita infakkan di jalannya. Itulah hakikat dunia sebenarnya.

Mendengar seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
0: Pro 1.

0: Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk hari ini di edisi hari Senin, 14 September 2026. Reta menemani Anda bersama rekan operator kita yang bertugas pagi hari ini hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas. Pendengar menemani Anda nantinya mengajak Anda juga untuk bergabung bersama kami. Kita akan ajak Anda untuk interaktif beberapa rangkaian acara kami di line telepon kita 0717943001 atau 0811717931. Pendengar siaran Pro 1, selain bisa Anda pantau melalui siaran terestrial ya di 96,4 FM, Anda juga bisa pantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di audio streaming atau juga di satelit TVB. Pro 1 akan terus hadir menemani Anda di sepanjang pagi hingga malam nanti, berakhir di jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, menemani Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Lanjut kami akan hadirkan untuk Anda pendengar dalam sajian acara yang sudah kita persiapkan. Sebelum kita hadirkan untuk Anda dalam program kami Mutiara Pagi, kami akan hadirkan terlebih dahulu Murtal Quran di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan untuk hari ini bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki yang akan bacakan surah Abasa. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah." Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah. Dimanapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Mutiara Pagi, edisi Senin 14 September 2026. Pendengar pagi hari ini seperti biasanya kita menemani Anda, dan nantinya di sesi interaktif kita akan buka untuk Anda ingin gabung line telepon di 0717 9430108 11 7179 1. Pagi hari ini pendengar kita bersama narasumber kita ada Ustadz Jaja Sleman SPDI, dan topik kita masih lanjutan dari kemarin ya, belajar dari kesabaran Nabi Ayub. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Kabar baik Ustadz Jaja?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya Ustadz Jaja ya. Baik, ini masih melanjutkan topik kemarin ya Ustadz.
2: Ya betul
1: sih. Baik, baik. Dan mendengar, sebelum kita buka kesempatan untuk yang ingin gabung, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Ustadz Jaja kami silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin, hari ketiga di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-14 di bulan September 2026 Masehi, adalah tema lanjutan, yaitu tentang ibroh atau pelajaran dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Berpijak dari dalil Al-Quranul Karim Surah Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84, ayatnya saya baca tadi di mukaddimah. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub alaihi salam ketika ia menyeru Rabbnya, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Fastajabna lahu fakasyabna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu." Maka kami pun memperkenankan semua seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Setelah Nabi Ayub alaihissalam sobar, saudaraku semuanya, menghadapi cobaan dan doa beliau terkabul, akhirnya beliau diberi kembali istri dan anak seperti yang dulu pernah ada. Disebutkan bahwa Nabi Ayub mendapatkan ganti istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Wahab mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Sementara Ibnu Yasar mengatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri. Nah, Syekh As-Sya'di rahimahullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keriduan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan kesabaran yang lebih hebat, yang lebih nikmat, yang lebih besar nanti di akhirat kala. Al-Hasan, Al-Basri dan Qatadah mengatakan Allah Ta'ala menghidupkan mereka kembali untuknya dan menambahkan orang-orang yang semisal dengan mereka. Kesembuhan Nabi Ayub sendiri, saudaraku semua, disebutkan dalam ayat 41-44 di surah yang lain. Nama surahnya As-Sad. Apa kata Allah? A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Wazkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniyas syaitanu binusbi wa'adab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabbnya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Maka Allah katakan, urqud birijlika hada mugtasalum baridu wasyarab. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Wa khud biyadika digisang fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran surah Sad ayat 41 sampai dengan 44. Saudaraku semuanya, pelajaran yang bisa kita petik selain pelajaran-pelajaran yang telah kita sampaikan pada dua pertemuan yang lalu. Yang pertama, saudaraku semuanya, seorang diuji sesuai dengan tingkatan keimanan. Allah Maha tahu kalau tingkatan para rasul maka ujiannya lebih besar. Kemudian ada tingkatan keimanan para sahabat, tabi'in, tabi'in, para wali-wali Allah. Beda ujiannya, beda kadarnya dengan keimanan kita. Keimanan kita yang Rasul katakan al-iman yazid wa yankus. Iman kita itu kadangkala naik, kadangkala turun. Maka sesuai, tidak seberat yang dipikul oleh para Rasul. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad nomor 172, An Mus'abi ibni Sa'din an Abi qala qultu ya Rasulullah ayyun nas ashaddu bala. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, an abihi, ia pernah berkata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashaddu bala, manusia manakah yang paling berat cobaannya? Kata Mus'ad bin Sa'ad dari bapaknya. Qala, Nabi menjawab, al-anbiya, para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang soleh. Summa al-amsal fal-amsal minan nas, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, setelah orang soleh dan orang yang semisal itu dengan itu, dan semisal itu berikutnya, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fa in kana dinihi salabatun zira fi balaihi wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa anhu wa ma yazalul bala bil abdi hatta yamshi ala dhahril ardi laysa alai khati'ah. Jika imannya semakin kuat, maka cobaannya akan semakin bertambah. Jika imannya lemah, maka cobaannya tidaklah berat. Kalau seorang hamba terus mendapatkan musibah, nantinya ia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan tanpa dosa. Hadis riwayat Ahmad nomor 172. Ini luar biasa saudaraku semuanya, renungan bagi kita. Renungannya yang pertama, kalau ujian datang bertubi-tubi, maka Allah memberikan iktibar kepada kita bahwa kita siap. Siap banting, tahan banting, dan kita akan kuat. Dan Allah katakan innallaha ahabba 'abdan ibtalahu dalam hadis qudsi. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mengujinya. Allah ingin dengar rintihan kita. Allah ingin dengan tangisan kita. Allah ingin dengar ratapan kita padanya. Bukan pada manusia seperti yang saya sampaikan kemarin, tapi ratapannya pada Allah. Dia mengaduhnya pada Allah. Dia menangisnya pada Allah. Dia memintanya pada Allah. Itu yang pertama saudaraku semuanya. Berarti keimanan kita sudah tinggi, sudah di level di atas rata-rata saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua saudaraku semuanya, kalau kita ditimpa musibah, ini yang paling penting saudaraku semuanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan tanpa dosa. Jadi pensucian dosa itu saudaraku semuanya bisa dengan tiga cara. Yang pertama dengan ibadah, yang kedua dengan musibah, dan yang ketiga na'udzubillah nanti di akhirat kita tak akan sanggup. Yang pertama dengan ibadah. Ibadah yang kita lakukan, sholat yang lima waktu, subuh tadi, duhur nanti, asar kelak, maghrib nanti, kemudian isya sebelum kita tidur, itu menggugurkan dosa-dosa kita, termasuk Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana yang katakan Nabi, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuna izajtanabal kabairi. Salat yang lima waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, maksudnya puasa di bulan si Ramadan, mukaffiratun ma bainahuna, maka kata Nabi itu menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Izajtanabal kabairi, selagi dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Ini kan luar biasa saudaraku semua. Kemudian yang kedua, dosa itu akan gugur dengan musibah yang kita terima saudaraku semuanya. Maka ketika dapat musibah, seharusnya kita tersenyum, bukan menangis. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Maka ketika Nabi Muhammad sakit saudaraku semuanya, itu kan banyak tersenyum. Sampai heran Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, istri tercinta beliau, ya Rasulullah, kalau orang sakit itu banyak meringis, banyak diam, bahkan ada yang mengadu, ada yang menolak takdir, ada yang tidak ikhlas, kok Tuhan, kok Anda banyak tersenyum? Kata Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah, bukankah dengan sakitku ini maka berguguranlah dosa-dosaku, jatuh-jatuhlah dosa-dosaku, hilanglah dosa-dosaku, padahal Nabi masum minazilali wal kabairi. Ini renungan bagi kita umatnya, kalau tengah sakit tuh tabah, sobar, bahkan kalau bisa syukur, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin pada pertemuan yang pertama kita. Itu yang pertama saudaraku semuanya, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayub sang penyabar, seorang diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Kemudian yang kedua saudaraku semuanya, kalau ingin kuatkan sobar, ingatlah cobaan yang lebih berat yang menimpa para nabi yang kita sampaikan tadi. Dari Abdurrahman bin Sabit Al-Qurasyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyazkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaibi indahu." Jika salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa diriku, kata Nabi. Musibah padaku tetap lebih berat dari musibah yang menimpa dirinya. Hadis riwayat Abdul Rajak dalam musonnafnya saudaraku semuanya, halaman 564. Jadi ini renungan, Sakit yang kita derita itu belum seberapa dibandingkan dengan sakit yang derita oleh Nabi. Cobaan, ujian yang kita derita belum ada apa-apanya, belum ada setai kukunya dibandingkan dengan Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi yang lainnya, dengan Nabi Ayub yang telah kita kisahkan kemarin, saudaraku semuanya. Sampai-sampai yang tersisa dari tubuhnya hanya lidah dan hatinya. Kita kan tidak pernah diuji kayak gitu. Itu saudaraku semuanya pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, musibah yang menimpa kita masih sangat sedikit dari nikmat yang telah Allah beri. Coba ambil pelajaran di apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam pada istrinya. Ketika istrinya berkata, wahai Ayub, kau kan seorang nabi, kenapa kau tidak minta aja sama Allah supaya segera minta disembuhkan? Apa kata Nabi Ayub? Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersobat sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Ini kan hebat perkataan ini, saudaraku semuanya. Kita sakit berapa lama ya? 3 hari. Berapa lama ya? 7 hari. Berapa lama ya? 1 bulan. Berapa lama ya? Setengah tahun. Berapa lama ya? 1 tahun. Berapa lama ya? 2 tahun. Berapa lama ya? 5 tahun. Sementara kita dikasih sehat sama Allah udah berapa puluh tahun. Ini renungan, saudaraku semuanya, bagi kita. Jadi masih banyakkan sehatnya daripada sakitnya. Masih banyakkan senangnya daripada susahnya. Masih banyakkan nikmatnya daripada sengsaranya, saudaraku semuanya. Ini renungan. Kemudian pelajaran selanjutnya, saudaraku semuanya. Setan bisa saja mencelakai badan, harta, dan keluarga, seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi Ayub dalam Quran Surah As-Sad. Wazkur abdana ayyuba idna darabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa'adab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabbnya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Jadi hati-hati saudaraku semuanya, walaupun dia makhluk halus, makhluk yang tak tampak, tapi setan bisa mencelakai kita, saudaraku semuanya. Mencelakai badan, mencelakai harta, mencelakai keluarga. Maka kenapa ada konsep wudu dalam agama? Kalau kita mendawamkan wudu, saudaraku semuanya, kita mau kerja tuh, padahal bukan untuk sholat ya, padahal bukan untuk ibadah ya, padahal bukan untuk baca Al-Quran ya. Tapi ketika kita berangkat kerja tuh, saudaraku semuanya, kita wudu dulu. Wudu kita itu menjaga badan kita, saudaraku semuanya, dari kecelakaan, dari penyakit yang mungkin akan menimpa kita di perjalanan, menimpa kita di tempat pekerjaan, dijaga dengan yang namanya wudu. Karena apa? Setan tidak akan bisa menggoda orang yang punya wudu. Kan dalam wudu, saudaraku semuanya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita. Apa kita bacakan? Allahumma fadiyadaya mimma asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari bermaksiat kepadamu. Setan tak akan bisa mencelakakan kita, saudaraku semuanya, orang yang selalu menjaga wudu. Kemudian, saudaraku semuanya, ketika kita mau tidur, kita juga berwudu. Maka harta kita yang nampak di hadapan kita ataupun tak nampak jauh di hadapan kita, kebun kita, ayam kita yang di kebun, anak-anak kita, kendaraan kita yang di luar, mokotnor kita yang diparkir di halaman, itu semuanya akan dijaga oleh Allah. Asbab kita berwudu itu dikatakan oleh alim ulama, saudaraku semuanya, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang mengenal Allah, mandawama alal wudu'i akramallahu ta'ala bisa bi khisalin. Barang siapa yang mendawamkan wudu, batal wudu, batal wudu, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya sebanyak 7 kemuliaan. Salah satunya adalah Allah akan menjaga harta bendanya, Allah akan menjaga keluarganya, Allah akan menjaga anak-anaknya dari gangguan syaitan. Itu saudaraku semuanya. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayub, saudaraku semuanya, lepasnya musibah dengan doa, itulah yang terjadi pada Nabi Ayub. Ia memohon pada Allah untuk diangkat musibah yang menimpa dirinya. Anni Masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rab yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-83. Dalam surah Sad disebutkan, saudaraku semuanya, anni masaniyas syaitanu binusmi wa'adab. Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksa. Ini renungan bagi kita, saudaraku semua, bahwa dalam hidup dan kehidupan, kalau kita mau sukses, maka jangan lupa doa ikhtiar. Doa ikhtiar sabar syukur. Doa ikhtiar sabar syukur. Apapun yang kita inginkan, ingin rezeki, berdoa. Kemudian ikhtiar, ikhtiar itu sunnatullah. Mau makan, ya cari rezeki. Saudaraku, enggak bisa kita berdoa pada Allah Subhanahu, ya Allah kasih aku rezeki yang banyak. Kerja enggak? Nah ini bohong saudaraku semuanya. Ada orang juga kerja tapi tak berdoa, itu sombong namanya. Berarti dia seperti orang gak butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang beriman saudaraku semuanya, doa dan ikhtiar. Berdoa malam harinya saudaraku semuanya, bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia siang harinya bekerja sebagaimana yang Allah katakan di Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila salat sudah ditunaikan, berdoa sudah disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala, maka bertebaranlah di permukaan bumi cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Qur'an di surah Al-Fatihah yang sering kita baca, Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini renungan bagi kita. Nak buduk dulu, minta dulu sama Allah, berdoa dulu sama Allah, nyembah dulu Allah, baru nasta'in, bekerja, berusaha, berikhtiar. Kemudian apabila dapat, itu rezeki saudaraku semuanya. Kita ngelangkung hari ini, kita pergi ke kebun hari ini, kita jualan hari ini, dapat tuh keuntungannya. Alhamdulillah luar biasa, dapat 1 juta, 2 juta. Padahal satu hari, dapat timah, dapat sawit, dapat sahang, panen, segala macam. 1 juta, 2 juta, syukur. Saudaraku semuanya, bentuk syukur ada 3 kata Imam Al-Ghazali. Asyukru bil lisan, asyukru bil arkan, asyukru bil qalbi. Bersyukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Asyukru bil arkan, bersyukur dengan perbuatan, sholat dikerjakan, zakat dikeluarkan. Asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Yakinkan dalam diri kita bahwa yang rezeki yang kita dapatkan itu bukan karena kita kerja, karena Allah sayang dengan kita. Itu saudaraku semuanya. Dan apabila hari ini kita tak dapat untung, sabar. Itu yang diajarkan oleh agama. Itulah makna doa saudaraku semuanya. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Ayub alaihissalam, saudaraku semuanya, kalau ingin mengadukan hajat dan kesusahan, adukanlah pada Allah, bukan mengadu pada makhluk. Itulah yang dimaksud dengan ayat fasbir sabrong jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 5. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa sabar yang baik, yang indah, yang dimaksud dalam ayat ini, kata beliau, adalah sabar tanpa merasa putus harapan dan tanpa mengeluhkan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak menyanjung Allah dalam doa dan bertawasul dengan asma'ul husna. Lihatlah yang disebutkan dalam isi doanya Nabi Ayub alaihissalam, menunjukkan bahwa ia meminta pada Allah karena sangat-sangat butuh. Jadi kalau kita berdoa saudaraku semuanya, itu harus benar-benar roja. Jangan sampai doa kita asal-asalan. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah kasihlah rezeki kalau engkau mau. Ini enggak bagus doa kayak gini. Kenapa harus ditambahkan kalau engkau mau? Kita harus roja benar, harap benar, butuh benar. Ngesor-ngesor lah. Kayak orang mau minjem duit, itu kan luar biasa. Dipuji dulu orang itu, disanjung-sanjung, baru kita sampaikan. Ngomong-ngomong, Pak, bisa enggak minjem duit? Kayak gitu, sama dengan Allah. Maka dalam struktur doa diajarkan oleh alim ulama itu ada 5. Yang pertama baca hamdalah, hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua bersolawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga baru doa kita, inti dari doa, sampaikan doa. Doa tentu doa yang baik, ya. Bukan doa untuk mencelakai kita, untuk kemaksiatan, ataupun doa untuk keburukan, kepunahan, kesusahan orang lain, enggak boleh. Karena nanti doa itu naik ke atas. Kalau doa baik, maka balik lagi ke kita. Tapi kalau orang berdoa dengan doa yang jahat, maka akan kembali juga kepada yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, ditutup dengan solawat. Dan yang kelima, pemungkasnya adalah hamdalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa. Hadirin pendengar ya, dimanapun berada, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz Jaja. Kita langsung ke menelpon Ustaz Jaja ya, ingin gembur sama kita pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Pak Sabihis?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Boleh silakan Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak.
3: Alhamdulillah sehat. Jadi saya ingin bertanya tentang apa nih diberi kita oleh Allah itu dengan segala musibah, misalnya satu penyakit, ada yang penyakit itu bertahun-tahun Pak Ustadz. Kadang-kadang memang manusia ini apa diberi penyakit tadi, apakah memang diberi kita sebagai ujian untuk apa ini menghilangkan dosa-dosa kecil kita? Apakah kita itu diberi memang persekot dari Allah? Apalagi misal ya janganlah kita misalnya laknat Allah. Nah, cuma itu Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, silakan Ustaz Jaja ditanggapi.
2: Sakit, ujian, musibah yang kita terima, apakah itu ujian? Apakah itu kasih sayang dari Allah? Apakah itu teguran? Apakah itu azab? Tergantung posisi kita di mana. Kalau kita rajin ibadah, saudaraku semuanya, rajin bermunajat, dekat dengan Allah, sangat-sangat dekat dengan Allah, maka itu cinta Allah pada kita. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, innallaha ahabba 'abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya. Mau menguji benar enggak cintanya sama Allah itu, goyah enggak dengan rasa sakitnya, dengan musibah. Rupanya enggak goyah, nambah dekat. Nah, berarti Allah tuh senang dengan kita. Itu yang pertama, saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, bisa saja musibah itu bukan cinta Allah, bukan ujian, tapi bisa jadi teguran. Kita sering lalai salat, saudaraku semuanya. Lalai berjamaah, hari-hari disibukkan dengan masalah dunia. Yang di pikiran kita duit, duit, duit. Harta, harta, harta. Bangun tidur yang dipikir uang. Mau tidur yang dipikir uang. Siang hari yang dipikir uang. Tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita KTP-nya Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam. Keluarga kita pun banyak orang Islam. Maka Allah tegur. Teguran pun sesungguhnya Allah cinta dengan kita, saudaraku semuanya. Berarti Allah tak ingin kita lebih jauh melangkah ke arah kesesatan yang lebih dalam. Kalau Allah biarkan, saudaraku semuanya, bisa saja kita keluar dari agama kita. Akhirnya jadi hamba dunia, bukan hamba Allah. Akhirnya jadi hamba pangkat dan jabatan. Kan banyak orang tuh, karena suatu perkara, suatu masalah, akhirnya dia kena hukuman sampai di penjara. Baru di penjara dia sadar. Untung aja Ustaz saya masuk ke sini. Kalau tidak masuk ke sini, mungkin selamanya saya jahil, selamanya saya sesat, selamanya saya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan saya hadir di sini, masuk ke sini, akhirnya saya dekat dengan Allah. Itu hebat orang ini. Berarti dia sadar. Berarti kasus-kasus yang menimpa dia kemarin itu teguran dari Allah. Nah, jangan sampai kita bahagia, saudaraku semuanya. Saya jarang sholat kok. tapi rezeki saya banyak. Ini hati-hati, bukan nikmat. Namanya istidraj. Saudaraku semuanya, siksaan yang ditunda, nanti dikasihnya di akhirat. Saudaraku semuanya, kan ngeri ini. Sudah tidak diretak lagi, kata kita orang Bangka. Tidak diopeni lagi, mana kenek. Ika nak ngelakukan ini silakan, nak ngelakukan ini silakan, kan ngeri kayak gini, saudaraku semuanya. Jadi hati-hati bagi kita, badannya sehat, anaknya susah, segala macam. Padahal kita jauh dari Allah, itu mohon maaf, bukan nikmat. Itu istidraj, saudaraku semuanya. Kemudian yang terakhir, ini adab. Adab ini bagi orang-orang yang ingkar, yang kufur, saudaraku semuanya. Persokot. Kesnya nanti di akhirat, saudaraku semuanya. Kayak musibah yang kita lihat akhir-akhir ini, bencana yang terjadi di Nepal kemarin, kemudian di Venezuela, saudaraku semuanya, termasuklah di Indonesia, saudaraku semua, saya tak sebutkan tempatnya, bisa jadi itu adalah persekot dari Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan kita, atas kemungkaran kita, atas kekufuran kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik, demikian Pak Sabis ya, kita ke penelpon kembali ya Pak Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reza.
1: Iya, baik, Pak Zadin, kabar baik.
4: Alhamdulillah, semoga kita sehat.
1: Amin, baik. Silakan Pak Zadin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa mangfirah, sehat Bapak.
4: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat, Ustaz.
2: Amin, ya Allah, ya Rabbi.
4: Begini, ada orang yang dekat dengan kita. Dia ini kalau dengar kayak mutiara pagi ini, kalau kita ada, dia nggak mau, dia bilang nggak dapat doa. Saya cerita begini, memang nggak dapat upah di dunia, ya kata ikhlas. Itu ini keimusul wajib. Upahnya nanti di alam kubur dapat, di akhirat itu. Pasti itu dikasih Allah, kan? Allah itu ma'adil, makasih maksudnya. Cuman kalau membangkang, saya bilang ya ada hukumannya, di kuburan mendapat, di padang pasar dapat, di akhirat juga dapat, kan. Nah, orang yang menolak kayak ini, apa kata masuk orang yang penyakit hati apa gimana ini, Ustaz? Terangnya, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Azadin. Ya, kaitannya dengan penyakit hati tadi ya Pak Ustaz, ya, boleh silakan.
2: Jadi saudaraku semuanya, kalau ada orang diajak baik, diajak ibadah, menolak, berarti ada masalah dengan hatinya. Yaumala yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaumala yang faumalun wala banun, hari di mana mal, harta, wala banun dan anak-anak tidak akan bisa memberikan manfaat, illa man atallaha, kecuali mereka yang datang pada hari kiamat menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari dosa-dosa, saudaraku semua. Dosa ini seperti noda. Noda yang menempel pada hati kita. Hati kita ini kan laksana cermin. Ya. Di dalam hati kita, di dalam tubuh kita ada yang namanya raja, Malikul A'dha. Namanya, saudaraku semuanya, itu adalah apa disebutnya itu dalam bahasa agamanya itu adalah Malikul A'dha, yang merajai. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbi. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik itu daging, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila buruk itu daging, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbi, ketahuilah segumpal daging itulah adalah hati. Hati ini adalah ruh sultaniyah. Ruh sultaniyah ini adalah ruh yang merajai kita. Nah, ruh yang merajai kita ini laksana cermin. Cermin ini kalau seumpama dia bersih, jernih, terang, maka cahaya matahari, cahaya bulan itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Tapi kalau kotor, kotornya dengan apa ya? Dengan noda, dengan dosa. Satu kali berbuat dosa, maka ada satu titik hitam di hati kita. Dua kali dua titik hitam. Tiga kali tiga titik hitam. Terus berbuat dosa, maka semakin tebal kehitamannya. Maka diajak baik, tidak mau dia. Berarti sudah terlalu banyak dosa di dalam hatinya. Satu kali meninggalkan sholat, itu kan satu titik hitam. Satu titik hitamnya itu gede, saudaraku semuanya. Ninggalin sholat satu kali itu kan sama dengan melakukan perbuatan dosa satu hukum 80 tahun. Terus, saudaraku semuanya. Udah lewat, saudaraku semuanya, mental. Hidayah udah masuk, kenapa? Sudah terlalu banyak kotoran di dalam hatinya, kotoran dosa. Kemudian yang kedua, orang itu kenapa menolak diajak berbuat baik, diajak berbuat ibadah? Karena terlalu cinta dengan dunia, hubud dunia. Jadi yang dipikirkannya uang. Untuk apa sholat? Nggak dapat duit. Untuk apa denger ngaji? Nggak dapat duit. Lebih baik jualan, lebih baik ngelimbang, lebih baik ke kebun dapat duit. Itu kan yang dipikirkannya. Ngaji gak ada duit, sholat gak dapatkan uang. Padahal dia gak tahu dampak dari ngaji, padahal dia gak tahu dampak dari sholat, memperlancar rezeki. Nah selama ini pola pikir kita kapitalis, saudaraku semuanya. Yang dipikir uang, yang di depannya hanyalah uang. Semuanya adalah uang, saudaraku semuanya. Memang dengan ibadah gak langsung kita dikasih uang. Kita sholat bernyawa, segepok langsung di hadapan kita 1 miliar cuma, enggak. Allah tak kasih secara langsung. Allah mengajarkan kepada kita, saudaraku semuanya, ada ikhtiar. Nabi aja yang begitu hebat keimanannya, yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa susahnya kalau Allah kasih kendaraan? Sebagaimana beliau dikasih kendaraan ketika Isra wal Mi'raj. Tuh. Isra wal Mi'raj kan lebih jauh dari hijrah. Isra itu kan dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu melewati Madinah, saudaraku semuanya. Tapi ketika hijrah, Nabi disuruh berjalan ratusan kilometer, 400 kilometer lebih, saudaraku semuanya. Ini menandakan kepada kita, saudaraku semuanya, kalau mau senang harus susah-susah dulu. Kalau mau kaya ya harus ada unsur doa dan ikhtiar, saudaraku semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku semua, yang menyebabkan orang itu diajak beribadah sulit karena dia terlalu takut dengan mati. Wa karahiyatul maut. Mati dalam arti yang sebenar-benarnya mati, berpisah jasad dengan ruhnya, ataupun mati usahanya, mati bisnisnya, mati dagangannya, mati pangkat dan jabatannya. Kan banyak tuh orang. Sayang, Ustaz, Jumatan 1 jam. Coba kalau saya jualan tuh 1 jam, udah banyak tuh pelanggan saya datang. Akhirnya dia ngoyo dengan jualannya, ngoyo dengan tambangnya, ngoyo dengan perkebunannya. Sholat Jumat lewat, duhur lewat. Ini mereka takut. Takut dengan kematiannya, kematian bisnisnya, kematian hartanya, kematian untungnya, saudaraku semuanya. Itu renungan pertama. Renungan kedua, saudaraku semuanya, ketika kita berdoa itu, ini sholat, ini ngaji, bisa di cash secara langsung. Dikasih sama Allah cash. Kita minta pada Allah rezeki, besoknya dapat 1 juta. Atau mungkin selesai doa ada orang ngasih 1 juta. Bisa juga dengan kayak gitu langsung.

0: tahunnya baru dapat. Sama dengan orang yang daftar ke tentara, saudaraku semuanya, sekali enggak dapat, dua kali, ketiga kalinya, tahun ketiganya dapat. Selama 3 tahun itu dia tak putus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya dia lulus jadi tentara. Kedua, ketiga, bisa saja doa kita, saudaraku semuanya, tak sesuai dengan yang diminta. Tapi Allah dengan cara lain Allah kasih dengan yang lebih baik, dengan yang lebih menyelamat. Kita pingin di tempat perusahaan ini kerja, berdoa terus ingin di bank ini. Tiba-tiba Allah kasih dengan pekerjaan yang mungkin lebih bagus, lebih barokah, lebih selamat. Maka itu pentingnya husnuzan dalam diri kita, saudaraku semuanya. Bisa saja pekerjaan yang kita inginkan itu tak bagus, karena kata Allah, bisa saja ini disenangi tapi tak baik isi Allah. Tapi bisa saja kita tak senang dengan pekerjaan tapi ini hebat, bagus isi Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, doa itu bisa saja Allah kabulkannya nanti di akhirat. Di dunia enggak dikasih, setahun ke depan enggak dikasih, dalam bentuk lain pun enggak dikasih, tapi nanti dikasih di akhirat. Akan terkejut orang ini. Seumur hidupnya dia berdoa, walaupun belum dikabulkan oleh Allah, tapi terus berdoa, minta kesembuhan dari penyakit seumur, tapi tidak disembuh-sembuhkan, rupa Allah kasih di akhirat. Kasih sebesar gunung, kasih sebesar gunung. Orang ini sampai terkejut, ya Rabb, pahala apa ini? Tahajud jarang, puasa sunnah jarang, ibadahku tak sehebat para nabi, para rasul, tapi kok pahala banyak dikasih sama saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu, tiap malam kamu merintih, tiap waktu kamu meminta, tiap hari kamu bermunajat kepadaku, minta kesembuhan, tak aku sembuhkan, maka aku kasih saat ini pahala-pahala yang melimpah ruah. Masya Allah, luar biasa. Jadi konsepnya dalam hidup kita, saudaraku semuanya, pentingnya husnuzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pinta kita, doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sakit yang kita derita belum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ada pahala yang lebih besar yang akan Allah berikan nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala di kampung kita sebenarnya, yaitu akhirat yang khalidina fiha abada. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masih ada pertanyaan kayaknya, Ustaz. Lanjut ya, Ustaz, ya. Mungkin pertanyaan terakhir kita, Ustaz, ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Zul, apa kabar?
2: Baik, sehat.
1: Baik, boleh silakan Pak Zul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sehat Bapak?
2: Sehat Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga.
0: Amin,
2: sehat,
0: Allah mohon doanya ya, dari semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
2: Saya tertarik sekali Pak Ustaz bilang tadi itu, apa, bahwa setan bisa mengganggu fisik dan sebagainya, Pak Ustaz, ya. Memang benar, ya benar. Memang ini Pak Ustaz, kita yang kurang hati-hati Pak Ustaz. Ya Kak, ya, menguap mm-hmm. itu menandakan bahwa apa tuh, memberikan kesempatan setan masuk ke dalam diri kita, Pak Ustaz. Mm-hmm. Nah, ini kalau kita melanggar ini mungkin fisik kita terganggu, mungkin lambung kita, apa, darah kita dan sebagainya, dia masuk itu. Ini emang apa tuh, jalannya emang udah dijelaskan di ini, di hadis dan sebagainya. Nah, inilah yang kita harus hati-hati Pak Ustaz, ya. Mungkin yang ini inti kita kadang-kadang lalai Pak Ustaz. Kadang-kadang sedang sholat juga nganga tidak ditutup dan sebagainya dan sebagainya. Seharusnya kita sholat menjaga jangan sampai menguap dan sebagainya dan sebagainya. Dan semua kehidupan ini, apa tuh, menjalani hidup ini, kita harus lebih hati-hati lagi. Apa tuh, jangan berikan kesempatan setan masuk atau masuk berwudu tadi kata Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam. Ya, singkat ya Ustaz ya.
0: Baik.
1: Baik, boleh silakan Ustaz.
0: Menguap, saudaraku semuanya, itu bagian dari gangguan syaitan. Maka perlu dicatat ya, apakah Nabi Muhammad SAW menguap? Tidak. Nabi itu tak nguap. Nah, kalau kita nguap, maka etika, saudaraku semuanya, dalam kita beragama, ketika menguap itu ditutup ya. Ditutup dengan telapak tangan kita, dibalikan ya. Jadi bagian atasnya yang kita tutupkan, bukan bagian dalamnya, bukan telapaknya, tapi punggungnya. Kenapa punggungnya? Nanti kalau salaman, siapa tahu nanti ada terpecik ludah, ada nempel, mungkin ingus. Itu tak sampai ke tangan orang ya. Nah, ketika nguap, saudaraku semuanya, maka disunahkan kita berwudu.

0: itu kan sumbernya dari syaitan. Ya. Syaitan itu berasal dari api. Apa itu akan padam dengan yang namanya air. Nah, nguap itu juga sama, saudaraku semua. Itu berasal dari syaitan. Syaitan berasal dari api. Maka nguap itu padamkan dengan air. Air apa? Air wudu. Maka insya Allah, saudaraku semuanya, kita akan jauh dari gangguan syaitan. Jangan sampai kita nguap dibuka, mudah masuk syaitan kepada kita. Maka kata Nabi Muhammad SAW, syaitan itu mengalir dalam tubuh kita, saudaraku semuanya, seperti mengalirnya darah. Nah, ini bahaya. Maka kenapa kita sakit-sakitan, ya? Karena mereka tuh pingin punya jasad seperti kita. Syaitan ini kan bala tentaranya iblis, ya. Iblis itu raja syaitan, makhluk yang paling tua, yang tidak akan mati sampai dengan hari kiamat. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada telepon, ya?
1: Enggak lagi, Ustaz.
0: Masih ada waktu enggak?
1: Masih 1 menit, Ustaz, silakan.
0: Ya. Itu, dia punya anak buah namanya jin, jin kafir, ya. Jin itu kan ada dua, ada jin Islam, ada jin kafir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jin yang ingkar itu jadi bala tentara iblis. Fungsinya, tugasnya ya menggoda kita, saudaraku semuanya. Maka supaya kita jauh dari godaan syaitan, lagi-lagi konsep wudu tadi, saudaraku semuanya. Itu, ya. Jaga badan kita, jaga tubuh kita dengan selalu dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, Ustaz Jaja, terima kasih banyak. Sama-sama. Penjelasannya untuk hari ini semoga bermanfaat mendengar. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah gabung sama kami, ya. Sehat selalu untuk Anda. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Kita akhiri, ya, Ustaz, ya. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat.
1: Pelaku UMKM dapat meraih keuntungan sesuai dengan ekspektasinya.
2: Itu. Kemudian yang kedua terkait bansos itu memang program dari Pak Dirjen juga kita wajib.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sengaja dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. RRI Fest 2026 berjalan sukses, RRI Sungai harap tahun depan lebih meriah. Sebanyak 11 klien pemasyarakatan di Kabupaten Belitung Timur masih menjalani kewajiban wajib lapor dan berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Tanjung Padang.

0: Mendengar inilah berita selengkapnya di siaran Senin 14 September 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kita awali dengan berita yang pertama. RRI Fest 2026 berjalan sukses, RRI Sungai Liat harap tahun depan lebih meriah. Rana Gusari melaporkan.
1: Untuk itu saya nyatakan acara ini bisa ditutup.
2: Pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Sungai Liat Bangka Belitung berlangsung sukses dan meriah. Kegiatan ini mendapat sambutan serta antusias yang tinggi dari masyarakat. Beragam kegiatan turut memeriahkan RRI Fest 2026 mulai dari jalan sehat hingga berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat dari lintas generasi. Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetyahadi menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan RRI Fest 2026. Tingginya antusias masyarakat menjadi sesuatu faktor penting yang membuat seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik.
1: Saya sangat bersyukur karena antusias masyarakat sangat besar sekali, baik yang mengikuti jalan sehat, mengikuti kegiatan-kegiatan, mengisi talent-talent dari berbagai generasi, tingkat generasi, dan pasar UMKM saya lihat juga sangat ramai. Itu mudah-mudahan pelaku UMKM dapat meraih keuntungan sesuai dengan ekspektasinya.
2: Ruli juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan RRI Fest 2026 sehingga dapat berjalan sukses. Keberhasilan RRI Fest 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi RRI Sungai Liat terus menghadirkan kegiatan yang dekat dengan masyarakat serta mampu mempererat hubungan antara RRI dan pendengarnya. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Kurniawan memberikan apresiasi terhadap kegiatan RRI Fest 2026.
3: Selamat ulang tahun RRI ke-81 tetap jaya di udara.
2: Penutupan RRI Fest 2026 menyajikan penampilan musik band anak lokal dari pelajar dan sejumlah tarian sanggar di Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Bazar UMKM selama 3 hari dalam RRI Fest Sungai Liat 2026 mendapat omset hingga 5 juta ke atas. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Omset udah jutaan sih.
5: Gelaran Bazar Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM selama 3 hari dalam rangkaian RRI Fest Sungai Liat 2026 mendapat omset hingga 5 jutaan ke atas. Hasil itu didapat dari masing-masing pelaku usaha UMKM yang berjualan sejak 11 hingga 13 September 2026 kemarin. Salah satu pemilik Sunkist 25, Yuli, menjelaskan antusias pembeli dalam 3 hari pelaksanaan bazar sangat tinggi, terutama pada malam kedua pelaksanaan, yaitu Sabtu 12 September kemarin.
4: Omset udah jutaan sih, 5 juta OTW kayaknya, insya Allah. Satu hari lebih dari 50 cup. Hari kedua sampai 100. Terakhir saya kemarin acara, cuma agak kurang juga di sini yang ininya.
6: Yang lumayan ya?
4: Ya lumayan, alhamdulillah.
5: Ia mengakui bazar UMKM di kegiatan RRI Fest kali ini lebih menantang dengan antusias yang tinggi masyarakat dari beberapa kegiatan bazar yang pernah diikutinya. Minuman yang dijual untuk jenis Sunkist seharga Rp20.000 per cup, sedangkan untuk jeruk lokal Rp10.000 per cup. Selain itu juga ia menjual bakso bakar. Ia mengharapkan kegiatan seperti ini lebih sering digelar untuk membantu menggeliarkan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat di sekitarnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 11 klien pemasyarakatan di Kabupaten Belitung Timur masih menjalani kewajiban wajib lapor dan berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Tanjung Pandan. Sep Trianing, RRI SP Belitung melaporkan.
7: Mereka juga bahwa kita jemput bola, jadi untuk mengurangi
8: Sebanyak 11 klien pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur masih menjalani kewajiban wajib lapor dan berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Tanjung Pandan. Kepala Bapas Kelas 2 Tanjung Pandan Muhammad Irfani mengatakan klien pemasyarakatan tetap memiliki sejumlah kewajiban selama menjalani program integrasi, di antaranya melaksanakan wajib lapor dan mengikuti program pembimbingan yang telah ditetapkan pembimbing kemasyarakatan atau PK. Untuk mempermudah pelaksanaan wajib lapor pelapor, Bapas kelas 2 Tanjung Pandan menerapkan pola pelayanan jemput bola melalui program pos Bapas di Kabupaten Belitung Timur. Dengan layanan tersebut, klien tidak perlu datang langsung ke kantor Bapas Tanjung Pandan yang berada di wilayah Kabupaten Belitung.
7: Kita ada program pos Bapas di Belitung Timur, jadi mereka melapornya di sini. Jadi itu. Kemudian yang kedua, terkait bansos itu memang program dari Pak Dirjen juga, kita wajib memberikan bansos kepada warga, kepada klien pemasyarakatan dan masyarakat terdekat. Kebetulan kita pada hari ini ada kegiatan di sini, jadi ya di Beltim ini, biasanya kita di Tanjung Pandan, di seputaran Bapas kita berbagi. Masih dalam pengawasan, karena mereka masih ada kewajiban lapor sampai dengan selesai itu.
8: Selain pengawasan, kegiatan dari Bapas kelas 2 Tanjung Pandan juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial sebagai bagian dari program Bapas Tanjung Pandan pada klien pemasyarakatan dan juga masyarakat di sekitar wilayah kegiatan. Mereka memastikan kewajiban wajib lapor dan pembimbingan tetap menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial, sehingga klien pemasyarakatan dapat menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan di Desa Baru Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Kembali, Septrianingsi melaporkan.
6: Kadang-kadang nyuri-nyuri gitu, kadang-kadang ada seminggu, sebulan ada dua kali, ada tiga kali gitu misalkan.
8: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak Juni 2026 dan berdampak pada pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan di laut. Salah satu nelayan Desa Baru Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Ade, mengatakan sejak kondisi cuaca memburuk, dirinya tidak dapat rutin melaut. Ia pun hanya turun ke laut ketika kondisi cuaca dinilai memungkinkan. Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas melaut hanya dilakukan beberapa kali saja. Pada bulan ini pun ia mengaku baru sekitar 2 hingga 3 kali turun ke laut dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca.
6: Nah, ginilah kerawat kendaraannya, kayak mesinnya gitu, kayak produknya gitu, dari kontrol nanti ada mau mata gini pas wah gelombang lah tinggi, anginlah kencang, kena pula arus deras, jadi kendalanya disitulah, cepat-cepat teduh pula lah ya, yeah, idang bisa ngelaut lagi gitu, cepat-cepat bisa ngelaut lagi gitu, biar tak lama gitu nunggu itunya, nunggu kata orang itulah pecah kliknya lah.
8: Minimnya aktivitas melaut juga berdampak terhadap pendapatan. Ade mengatakan ketika tidak dapat melaut, dirinya hanya menunggu hingga kondisi cuaca kembali memungkinkan. Ade pun berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas melaut secara normal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Setelah tadi kita hadirkan untuk Anda berita daerah dan akan disampaikan kembali siang nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 menemani pagi Anda kali ini berbagi informasi. Coba kami hadirkan untuk Anda ya. Salah satunya perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Di mana pendengar dari BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi 14 September 2026. Di mana untuk Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung udara kabur, Medan Padang, Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta berawan tebal, Semarang bercerah berawan, Surabaya berawan, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan, Mataram cerah berawan. Sementara itu untuk Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin udara kabur, Palangkaraya dan Tanjung Selor berkabut, Samarinda cerah berawan. Untuk Mamuju dan Manado cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Gorontalo dan Palu berawan tebal. Sementara itu untuk Ternate dan Ambon cerah berawan, Sorong Nabire berawan tebal, Manokwari berkabut dan Jayapura, Sriwijaya, Merauke berawan. Demikian pendengar informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini 14 September 2026 yang kita kutip dari portal berita rri.co.id. Untuk di seputaran jalur 2 saat ini masih didominasi cuaca agak sedikit udara kabur ya pendengar ya, dan yang pastinya kita juga masih akan hadirkan nantinya informasi lain tetap bersama Pro 196,4 FM.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Mendengar Anda masih bersama Pro 1, kita masih lanjut dengan berbagai informasi lainnya di kebersamaan untuk hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda nantinya di pukul 7 ya dalam Warta Berita Daerah. Dan informasi kembali saya pilihkan untuk Anda masih dari portal berita kami pendengar rri.co.id ya, di mana kali ini terkait modifikasi cuaca untuk mengatasi kebakaran oleh BPBD Jawa Timur, di mana pendengar diprioritaskan untuk kebakaran gunung. Sejumlah kawasan pegunungan yang memiliki resiko kebakaran yaitu Gunung Bromo, Gunung Semeru, Arjuna hingga Gunung Lawu. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan BMKG dan diproyeksikan dilaksanakan Oktober 2026 saat potensi pertumbuhan awan di perkirakan lebih mendukung. Dan tentunya pendengar, OMSI baru dapat dilakukan apabila terdapat awan yang memenuhi kondisi untuk dimodifikasi. Karena itu pelaksananya tetap tergantung pada hasil pemantauan dan rekomendasi BMKG. Pendengar Pro 1, itu informasinya untuk Anda. Pukul 7 kita akan ikuti berita dari Pro 3 di Jakarta. Jason.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Itu kan kita di 2.000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu